0: asa dijajah orang tuh jawabnya.
1: Ya, asa can merdeka aja orang tuh ya.
0: Angges lah, pasti nama orang kudu semangat neangan duit aja nama. Ihtiar jeng anak pemajikan ya tau lah. Kenapa dah? Orang mah mudah-mudahan direjekian, dipasihan kesehatan, dipasihan kemudahan kelancaran. Selamat pagi ya, sahabat ya. Suara. Tanggal 10 ya teh berdak.
1: Wih, gening.
0: Nenek gening sih teh sekedeng deh ke tengah bulan.
1: Tusan.
0: Iya, tengah bulan.
1: Ayo teh. Biasa nguriling ya teh ya. Raya jelma nu cek urang tersesat ya.
0: Maksudnya?
1: Ngelalauk di jalan, make kecerik ya teh.
0: Mana ya teh dalam rangka
1: wana. Dalam rangka naon, Pak.
0: Ngeruah-ruah 17-an. Kudu nama, sebenarnya mah ka warga, we warga sekitar. Ulah nepi kan udah jalan-jalan soalnya nya tuh cekasana mah mudah-mudahan we aya donatur gitu aja.
1: Ah eta
0: nah gitu. Tong maksakeun ya. Aya dana mah.
1: Hari ini sahabat suara kita kembali hadir, makanya silakan. Kita tungguin requestan lagu-lagu yang semangat di 08112210 ya.
0: Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Kami ucapkan selamat datang buat Anda semua yang baru nge-WA. Dan selamat datang juga buat Daniel Kolcher.
1: Daniel Kolcher?
0: Oh iya. Bek tangguh ya. Kroasia yang akhirnya direkrut Persib.
1: Tapi tukang kamar kan alus ya, nungusano
0: Matombo.
1: Aya Julius Caesar.
0: Aya Martin Cardi.
1: Nungusatak alus tambahan deh nya.
0: Kudu nama aing mah striker euy. Si Ramon pada ayeuna mah di nu meme nanya Ramon dijual.
1: Tapi da can ieu unggul can menang kesempatan unggul ieu.
0: Ah sa kurang pilates lah Ramon teh. Asa hareuras deui mon. Mana teh asa hareuras deui pilatesan geura mon ajeung kegel. Jadi rada lentur Ramon teh yoga mon mana teh. Ya alhamdulillah lah Persib akhirnya merekrut lagi back asal Kroasia jangkung Wan Tetewan Daniel Kolcher. Daniel ngurusin sama Daniel.
1: Daniel Kolcher.
0: Nya Kolcher. Mudah-mudahan hari mainnya siga Kolcher muih lah.
1: Atuh ulah lieur
0: Tapi Indonesia akhirnya tidak bisa melanjutkan ke babak semifinal ya sahabat.
1: Kemari atau nanti poe Jumat.
0: Pan orang mah teu siaran atuh karek ayeuna di update
1: teh. Sarapal atuh da. Jadi kumaha sakumahanya di level ASEAN oe teu lolos ya dengan sehampir setengahnya lebih pemain-pemain naturalisasi tapi
0: salah Beckham ya Mawan, salah Beckham.
1: Nah, si Beckham main dengan seberapa menit terakhir?
0: Matak, aing ge. Lamun anu teh ini karena Beckham tah kamari tah dua lawan eta da si Nadeo jeung si Rizky Ridho tah.
1: Ning teh di Vietnam tah.
0: Ning teh di
1: dibawa tampil bawa performanya. Biasana alus Rizky Ridho kamari masa ieu Nadeo ge salah ngabaca wae.
0: Nya. Amun Beckham mah 7 poet ingat teh Wan dibully na teh Wan kamari mah tah itu
1: cacing paling
0: justru Wan urang teh Wan kekuatan bobotoh teh kudu di dia Wan kudu leuwih rame di media sosial teh minimal lah ngabela lah
1: nya pasti ya
0: minimal lah ngabela heuh batakna di ajang nasional teh tanu kamari ulah ngagoreng tapi kan kajah Wan sanu goreng
1: nya kitu
0: itu berdak cenah heuh Wan aya dong geus asup Wan
1: ada ini. Halo kakak, selamat pagi. Request semesta lagu Kenris. Semoga lagu ini bisa membawa sedikit ketenangan di tengah padatnya aktivitas awal minggu. Titip salam untuk keluarga saya di Bandung. Terima kasih. Berani-beraninya kamu ya titip-titip salam di keluarga di Bandung. Ayo ngadangukun si teh. Henteu si teh.
0: Tinggal keluarganya lho Pak. Saya di Jakarta di mana.
1: Kenris.
0: Harusnya lu jadi fotona orang kamu ngabejaan deh. Nu jadi foto nama ya.
1: Kawanian, saya teh ngirim-ngirim salam ka keluarga di Bandung. Salah kata kada ngikeun koplok saya teh.
0: Kalem.
1: Da.
0: Ya aya nu sok ada ukur aya. Aya Wan juragan.
1: Ketik 1 kalau memang pengen request lagu dengerin lagu Kenri sok.
0: Tommy Gunawan ki asup.
1: Tuh
0: cik aing Tommy Gunawan
1: si Tommy. Si Kenris palsu siapa Tommy ah?
0: Si juragan kerdus.
1: Kenris palsu.
0: Siapa sok dukung
1: Tania we Tania ieu tah Tania lah anu bener mah ya.
0: Tania di Cibodas cenah lur, bet pagi aelnya wana. Cik Abah amung wae nya matahari Senin. Request laguna Ambilkan Gelas dari Segidog. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Beng Beng dan semua jemaah urban ya. Makasih Cek Nia Cibodas Lembang anu ayeuna keur katurisan di Lembang. Tapi bukan di Lembong. Di Bandung mah ya kitu kan nya Lembang, Lembong. Anu teh Leming Leming etang di ditu di Arca Manik.
1: Lempar make lempar tapi.
0: Lembang mah di luhur, lembong mah dihanap ta patung ajat, lembing mah make lempar di arca manik. Nah, itu cenah luhur.
1: Jalan-jalan olahraga di arca manik tapi oh jalan gatriknya eh.
0: Eta mah asupna wanda panan olahraga tradisional.
1: Tapi kan tetap olahraga ini konsepnya. Konsepnya jalan-jalan olahraga kan ice skating, sepak oh, iya, bola, voli,
0: atletik, KB, otrad eta teh wan olahraga tradisional.
1: Iya, kuna mah aya jalan gatrik, jalan.
0: Keneangan mana nian komplek mana anu jalan-jalanna istilah nama jalan-jalan tradisi, jalan tradisi. Kan jalan teh kudu apal wanda. Aya jalan anu melegenda, aya jalan tradisi, aya jalan anu menjadi ikon. Sok wanda apal teh jalan Braga eta teh jalan ikon di Kota Bandung atuh.
1: Ya, udah terkenal sekarang ya. Jadi destinasi wisata.
0: Bener.
1: Bagai kulinernya banyak sekarang pilihan di situ dari wisata belanja banyak. Tapi wisata foto ge geus aya nu
0: motografernya anu make setiap malam Minggu itu ditutup jadi kawasan pedestrian. Mobil, motor teu meunang asup kadinya. Ke jalan Braga teh. Tah, sahabat, kalau Anda ingin menjelajahi Kota Bandung ya. Dan Anda ingin dekat dengan jalan Braga, nginep aja di L Hotel Bandung, sahabat ya. Betul. Ini adalah titik awal yang sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Ya, L Hotel Bandung ini terletak di jantung Kota Bandung dan menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap. Ini hanya 10 menit dari stasiun Bandung, sahabat ya. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022 4232 286 atau 0877 7677 0067 atau juga follow Instagramnya @lhotel.

0: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
1: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham_plus_walk.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: Hey, sahabat suara, BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Baru saja kita dengerin lagu dari Fish dengan judulnya Tarot. Cek orang mah tong percaya teuing kanu kitu lah. Percaya mah kanu geus nyata-nyata we, kanu real, kanu katempo. Ku usaha, ku doa, teh tawan.
1: Eta
0: bahnya. Sahabat, ini ada Kang Dadang Tiger di Singapura nak
1: yang sudah Kang Dadang masuk. Itu.
0: Assalamualaikum akang-akang urban kicau, kicau, kicau mania. Wilujeng enjing, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Senin pagi cuaca terpantau cerah, sedikit mendung. Kok cerah?
1: Kok sedikit, sedikit lah.
0: Sedikit mendung, mendung kok sedikit.
1: Nah gitu.
0: Semoga tidak menyurutkan semangat untuk mengais rezeki eta. Apa kita sudah merdeka?
1: Belum.
0: Betul cik akang-akang, belum. Sekarang kita dijajah para korporat. Semangat buat yang tanggal 17 nanti tetap bekerja. Lagu nama pas band we Kang Nuhun.
1: Ngejengahnya nanti kita putri yang jengas ya, Kang Dadang ya.
0: Tapi Wan, orang jujurnya, lamun 17-an orang tengah dikeneh Wan.
1: Maksudnya tengah dikeneh Wan?
0: Ketika upacara, para siswa, para pekerja itu nangtung papanasan. Tapi para pejabat marake tenda di korsian.
1: Anu upacara-upacara di pemerintahan gitu ya, ya di tingkat provinsi, kota,
0: gitu, hampir kabeh gitu.
1: Di spesialkeun wae pejabat lain nangtung sarua papanasan.
0: Kudu nama.
1: Karena teu mah anu ieu mah anu undangan veteran misalnya anu sakarolot lot.
0: Eta mah teu naon veteran mah. Ieu mah anu sarua naon kana ritu lah VIP mah. Naon cek pababe itu?
1: Aura.
0: Saya
1: wara apanya
0: Pak Babe kamari
1: beguk kerek bolo dibeguk
0: aing kamari aya nu molor imah Pak Babe mun aing seblok Pak Babe lah
1: harus seblok segala
0: itu di mana di imah batur ngadon molor mana mah coba jaba dahar jaba molor semua
1: nanti kabar gembira pokoknya
0: naon wat
1: obat akan bangkit kembali
0: woi satu aya meureun ada barangkali Pak Babe itulah.
1: Tunggu sama suara. Ini juga Kang Hendra nih ya,
0: Kang. Oh, Kang Hendra.
1: Kang Hendra dari Ganesha Operation katanya ya kemarin ketemu di Sabuga.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah sukses menggelar

0: RM3 itu teh motivasi meeting motivation naon jadi TM na teh Kang Hendra naon Kang Hendra jadi
1: TM aya nama Kang Hendra jadi balansi Wanda eta iya. Mah abdi mah tas tuntas
0: baturan si Wangi
1: gitu bener
0: kudu kitu motivasi tapi pilihan kayak kuliah teh kudu naon pilihanna kumaha jalurna naon wungkul jadi eta. Orang gua ge jawab lah eta. Terima kasih teman-teman di Garis Operation nya
1: tuh gitu
0: membuka orangnya tetap lo kieu ternyata
1: jadi kolot ge kudu paham kudu apal wan jujur karena aya mah yeuh nya negeri teh kabeh teh loba pisan jalurna karunya mah siga pababe
0: anu swasta nya
1: beak
0: di Unpas tipis gitu aja
1: gitu. Tapi kan Fis Unpas mawan itu bisa sangat diandalkan.
0: Ih, atuh jurusan.
1: Apalagi jurusannya teh Fakultas Ilmu Seni dan Sastra.
0: Iya.
1: Yang dekannya Pak Babe.
0: Pak Budi Dalton.
1: Ada barangkali Pak Babe.
0: Ada barangkali
1: wae ya, teh. Ising Pak Babe gitu. Lain naon Pak Babe atuh oyah kieu geus di jalan Pak Babe. Tidak melawai
0: tugas
1: amang atau Pak Babe amang
0: kemana mi amang namanya
1: staycation atau Pak Babe di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar sok buat sahabat suara juga ya yang mau staycation ataupun mau mengajak siapapun orang
0: kenapa
1: yang
0: harus di sana mi harus di
1: Indigo mi kunaon mi aya pengalaman menginap yang tidak akan anda lupakan
0: itu yang akan didapatkan ya
1: karena iya sensasinya itu memadu-madakan keindahan alam dengan kemewahan modern, Pak.
0: Oh, alamna beunang aya di ditu mah ayanya. Pemandangan hijau alam pegunungan.
1: Marak pak atuhan.
0: Petetan langit.
1: Ya, nah sih. Jadi sahabat suara sekali lagi pengalaman yang tak terlupakan di sana mulai dari lobby dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan dan merakpak netral tempo dirinya mah wah city light city link segala lagi wah komplit kawan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan juga ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler
0: tah eta
1: fitness center yang buka 24 jam buat anak-anak kancil club gitu. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman untuk anda yang unik-unik di Dagoan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi telepon 022 8780 6688. Follow Instagramnya @hotelindigobandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung sahabat.
0: Nanya nomor lepis, namanya sabaran cek Pak Budi nomor lepis,
1: abis mah tengangnya lepis abis mah
0: tilu genep amun teh tilu 8
1: Pak Budi. Mana tilu genep pun, orang wae tilu 7.
0: Oh, 37 sih.
1: Asli nak.
0: Tahu nomor ganjil, calon nama tilu genap, tilu opat, tilu genap, tilu 8.
1: Mana mata apalen? Orang mana yang ada tilu 7 orang mawan. Jadi nanggung lah gitu wan.
0: Siapa kalah dagang? Sama ke calon kalah dagang nanggung.
1: Cuan kita apa? Ya, teh tamir cuma lihat ya.
0: Assalamualaikum, Mamang Urbanku. Request lagu Jusi Lusi Gunung Hujan. Salam kalau sahabat Iswara.
1: Lain Gunung Hujan, gurun sih teh.
0: Oh gurun. Salamnya buat sahabat Iswara sadayana spesialnya kanggo Almi sareng Awana tunuhun. Kala bade cerita salit cenah. Tadi pagi sebelum kalian siaran suami aku tuh udah bilang duluan pasti sekarang cenah Almi ngebahas Persib sama timnas.
1: Tanya tuh
0: pasti. Bener pas pisan piriut-piriut. Teh atuhnya piriut dulu acara
1: dulu banget
0: tentang Persib.
1: Jadi ketika puntennya orang-orang ayeuna Persiban yang sangat luar biasa alhamdulillah Almi mah ayeuna mah kantun menikmati nyawanya Almi jeung Wanda kapungkur tinu launching di naon teh alhamdulillah saprak pindah kantor wewan ka dieu wan jadi cara panggil jeung si Abu tara panggil keur ayeuna mah nu ngarora nararaek kamari teh launching si Ale MC-na si Daniel Kolcel teh tuh tenan naon sok kalem pokona mah ayeuna mah kedah nama aya meureun VIP mah aya meureun tiket mah
0: tiket naon sih teh
1: lalajo atuh nya meuli atuh sih teh
0: aduh lalajo bioskop aya maneh atuh
1: angger meuli

pengalaman dengan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: hotelindigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Mangga.
2: Sok, yang mau salam on air, mangga. Kita tungguin, telepon ke 0811-22-1051.
1: Jangan lupa, ketika Anda nanti nelpon, pakai password.
2: Saya ini weton naon.
1: Wetonnya. Sebutkan wetonnya naon. Tapi gini, tadi Wanda ketika ngobrol, ada WA dari Pak Babeh ngomong-ngomong nanti ada kabar gembira. Tadi ngomong gitu kan, spill Wan. Wan, ngomong-ngomong kabar gembira mah Wan, dari si Tilingge ini kabar gembira Wan.
2: Naon Mi?
1: Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba nih.
2: Apa tuh?
1: Mulai 17 Agustus 2026, Sahabat Suara sudah bisa terbang langsung dari Bandung bareng Citilink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, dan balik papan, saudara-saudara.
2: Nggak usah dari kota-kota lain, sekarang langsung dari Bandung ya.
1: Betul, jadi perjalanan lebih praktis, sahabat.
2: Efektif, efisien.
1: Betul, mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung, atau sekedar jalan-jalan, semuanya lebih gampang lah. Piece of cake. Nah, sekarang tinggal balik lagi ke Sahabat Suara. Kamu mau kemana? Destinasi pertamanya mau kemana? Jadi sok, tunggu apa lagi? Lebih untung beli langsung di aplikasi Citilink, ya, atau di citilink.co.id. Better fly Citilink.
2: Silakan buat yang mau salam on air ya,

0: Cang Cuter mah nya.
1: Nya geol angkot.
0: Angkot sadaya jama urbania sasaan geol angkot atuh. Bae, Mas Bae.
1: Mas Bae meureun awas angkot atuh naon geol angkot.
0: Ini bahan nang bagja mi sana nungkeun pido anas.
1: Ah, kala.
0: Ujang enjing dua urban. Kalau kru nyungkeun pido anas pagi ini pun Putri Cikalabe Abah bade dioperasi pengangkatan batu empedu.
1: Aduh.
0: Bismillahnya cing lancar cing.
1: Amin.
0: Pesan kegiatan kemudahan kelancaran. Min,
1: request nama tulus nanya.
0: Tadi udah diputar yang yang apa? Hijau.
1: Teh hijau ya mana? Salamnya membuat Bas DC, sahabat Iswaran, waya di Cianjur, Sukabumi, Tasik, Garut, Cimaung, Citepus, Cipedes, Pasir Impun, dikumkeun we haturnuhun. Abah Endang, mudah-mudahan murangkalina dipasihan kemudahan kelancaran. Allahumma yasir walatu asir, Allahumma syifa. Dipasihan deui enggal damang.
0: Amin.
1: Sabar sabihara bihari deui. Batu empudu mah di tengah wan, disuaykeun teh wan. Ces. Amun awewe mah ka aya tapak lalaki ge aya tapak. Apal di mana sok urang kitu.
0: Pernah mane.
1: Di kamar ini pasti aga. Enggak asa megang tuh mi.
0: Tuh empedu operasi sih teh.
1: Abah tengah empedu. Amun babatur urang mah bau kamari pebangi deui jeung si aya si dedinya
0: ngomong. Heeh.
1: Ditinggal ini. Batu naon mane? Batu iya cina batu kebak orang mah.
0: Oh, operasi.
1: Teu. Oh. Dagang.
0: Hmm.
1: Dua dagang.
0: Itu split ya. Yang batu di coffee shop teh ning kerikil.
1: Iya mah batu kebak mah yang pondasi mah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Meh kokoh siga mane isu kene geus dahar sate.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Menu baru. Iya Mas Desa mah menyikapi kegagalan timnas yang di ASEAN ya.
1: Kira ieu nu nelepon eueuh nya sabila nu ngadagoan nu nelepon eueuh ya.
0: Saya pikir sekarang Headman perlu lebih mengenal pesaingnya. Betul. Di tingkat ASEAN. Betul. Perlu pemain-pemain yang karakter kuat dan speed yang bagus.
1: Betul.
0: Taktik harus diperbaiki. Soal materi pemain saya pikir sudah terbilang mewah dibandingkan materi pemain jebakan PSSI ke Coach STY di ASEAN Cup seri sebelumnya dengan skuad tim U23 bahkan 2 seri sebelumnya dengan skuad muda timnas mampu masuk final sebelum kalah sama Thailand. Dan staf pelatih meskinya bertanggung jawab dengan hasil ini. Kedepannya semoga timnas jauh lebih baik lagi. Nya atuh da kumaha ngomongkeun level dunia di level ASEAN wae eleh bersaing ku Singapura ge.
1: Intina mah kieu wan. Kabeh teh kudu perlu konsistensinya. Imah haban mah gonta-ganti pelatih.
0: Ya, ini makan masalah si Kluivert ge eta mah.
1: Atuh da geus ngeuna STY atuh jeung
0: peletuh. Masa indisipliner STY
1: atuh. Nah, udah disipliner naon geus puguh.
0: Ya bukti wae teh jeung Persija ge butut atuh.
1: Encan sia teh.
0: Nya makan.
1: Nya mudah-mudahan wae butut teuih. Ye gali. Selamat pagi Akang-akang duo asa awis tepang hanya sebagai pendengar tapi belum request lagi. Sok atuh mudah-mudahan wae lah.
0: Itu lelaki KL
1: lain. Ya nu gawe-gawe di
0: Eger.
1: Nanti requestnya mas Samson. Selamat untuk pembukaan Eger flagship shop woman and junior di seberang Eger Sumatera. Oh,
0: wah, iya.
1: Semoga selalu berkah dan semakin berkah. Eta nu aya balon
0: balon tas.
1: Balon tas badag gitu eta
0: balon. Kang Emen mi yang ngirim video naon atuh Kang Emen teh. Salam Radio Mania tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila ada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun harus setai tutu gedan way standby monitor atau gedan di monitor.
1: Nu balik sih tema channel mana?
0: Itu memang gitu. Di ogor-ogor Bravo di keropian dan dimancarikan selamanya dibikin you ah mainkan. Wassalamualaikum DJ Uye Asolele by DDMN 371 Manon 212 TSM dan friend from the big family of KAI Property Management.
1: KAI.
0: Tidak video nana nanya kesok ngeheng.
1: Tong.
0: Dia teh. Nawan itu judul.
1: Nona mang.
0: Cen ayah no iungkul nona mang.
1: Ayah no bledungkul.
0: Bledungkul. Cen ayah no Hongkong mah kira lagu nona ti mana tuh.
1: Nona ti Hongkong. Ya waduh udah lepon itu teh. Nah orang mah kudu bisa nyahowan sebenarnya mah wan poe Senin tengah bulan. Ia masuk rada kurang kan udah telepon Dewan.
0: Ya,
1: gitu. Kan WA pengaruh. Matakna puas sih dan makin orang bagi-bagi duit lah.
0: Hah?
1: Bagi-bagi duit.
0: Bisa saya pake duit aja jagoanan sih
1: tuh. Duit di Hong Kong.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Nona ya.
1: Jadi Mas B, iya lagu lain Hong Kong Hong. Jadi di tangan Hong Kong mau Hong judul lantainya.
0: Iya, komunitas di bawah asuhan Dr. Jaini.
1: Yang beda deh Pak, itu komunitas Hong. H-O-N-G, N-G, itu mah Hong. Ini mah H-O-N-K, Hong.
0: Klakson.
1: Klakson. Ini lagu telolet itu di modifikasi ya. Di kia. Ya. Itu dah si Mas B mah Hong Kong, lain Hong Kong. Atau dia geol diangkut. Ayo masuk lalian.
0: Ya, iya,
1: Hong kan. Nona dengan judul lagunya Hong
0: ya. Klakson, klakson lah, klakson.
1: Baru tuh saya ingat lagu Rolling Stone kayak Hong Kitong Woman.
0: Jadi klakson, ngelaksonan awewe gitu ya.
1: Oke, kill sama kawet. Hong-hong. Kahongkeun kan.
0: Tidid
1: gitu. Namun ka kahongkeun teh berarti ka klaksonkeun kan. Mun urang kebentar sembarangan di klakson teh urang kahongkeun.
0: Kahongkeun eta mah beda deui wan. Katohya namun cek bahaja teh mah. Ka kanyahoan eta mah. Sahabat, kita masih menemani Anda sampai jam 10 nanti ya. Beragam info juga akan kita berikan untuk Anda, termasuk buat Anda yang ingin mengetahui info dari The Papandayan Hotel, di mana Anda bisa menikmati satu sajian konsep Sunday Brunch yang sudah digelar kemarin hari Minggu. Tapi jangan khawatir, minggu yang akan datang juga ada ya, karena di sana ada Asian Food Market yang akan menemani Anda mulai pukul 12 siang hingga 4 sore. Sekali lagi, ini konsepnya adalah Sunday Brunch. Anda bisa menikmati menu all you can eat but not you can kush. Bisa ada hati itu tapi itu bisa dibungkus ya. Dengan pilihan beragam menu ASEAN mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit sahabat. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dan lagi ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. ASEAN Food Market, curated ASEAN flavors and beyond. Wan, ya, info wan, orang wan, alus ya wan.
1: Kayaknya ya, ya, no, iya sana abi tip. Oh. Di palihan Pangandaran.
0: Pangandaran
1: sih. Sarang Kang Saha ieu teh atuh ketik pakai ngange format BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA-nya ya. Ngiring request lagu

0: Utara Selatan.
1: Murah, udah murah tiketnya.
0: Ya. Vibes lagu iya sah yang balik di ke tahun 80 2000-an mang. Laguna setelah pabrik pisan, setelan benernya. Nuhun mang cing sarehat mang Ami Wang Wanda Ahendra dan Tri Urban. Kieu wae urang teh mere info teh ka sahabat suara teh jawabnya. Bakal aya gerhana matahari total. Yang akan terjadi pada tanggal 12 Agustus 2026.
1: Sekarang deh atuh
0: nih. Nya ini tanggal 10.
1: Ngapa ini? Asli dah.
0: Siang, siang bisa berubah menjadi gelap. Saat bulan menutupi seluruh piringan matahari, cahaya matahari akan hilang selama beberapa menit. Suhu udara bisa turun, bintang mulai terlihat dan suasana terasa seperti senja atau malam. Fenomena ini sangat langka, di mana gerhana matahari total hanya terjadi karena posisi matahari, bulan dan bumi benar-benar sejajar. Jalur totalitasnya sangat sempit sehingga hanya sebagian kecil wilayah bumi yang bisa mengalaminya. 12 Agustus 2026 ini dunia akan menyaksikan bahwa jalur gerhana total ini akan melintasi Greenland, Islandia hingga Spanyol. Ribuan pemburu gerhana dari berbagai negara diperkirakan datang untuk menyaksikan momen langka ini.
1: Ini bakal poek siang-siang tanya.
0: Lalu apakah Indonesia bisa melihatnya? Jawabannya adalah
1: tidak.
0: Tidak.
1: Karena Indonesia masih banyak masalah negaranya.
0: Karena di luar
1: jalur tamah-tamah deui ku gerhana
0: lain, karena di luar jalur bayangan bulan gitu. Di luar jalur bayangan bulan. Dan gerhana di Indonesia adalah orang yang mempunyai kekuatan.
1: Nah, saya teman film gerhana
0: gitu. Sinetron. Eta teh bari atuh teh saha teh numayana teh wat gerhana teh wat?
1: Pierre Cardin.
0: Hah?
1: Hah? Pierre Cardin.
0: Pierre Cardin. Eta mah merek sih teh.
1: Pierre itu salah.
0: Si Pierre Roland ya mana?
1: Nyata-nyata.
0: Pierre Cardin. Pierre Cardin. Tah kitu sahabat, tapi ku urang ku naon dibere info, ia adalah fenomena yang sangat langka di dunia ieu. Pada bahwa akan
1: gerhana matahari ya, gerhana matahari siang-siang teh biasanya poek ketik, poek.
0: Bisa berubah.
1: Cuman Indonesia mah tidak kebagian karena di beberapa titik saja.
0: Lain ya. Ayeuna mah kan cek mah bener eta. Karena di Indonesia keur loba masalah.
1: Iya. Karunya langs di poek-poek berang-berang kerja masalah Indonesia. Salah nanti sahat tuh mi.
0: Ah, masalah mah pasti aya wae di jalma hirup mah.
1: Tinu ngurus negara masalah. Siapa?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780 6688 atau 0811 214 2378, dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go, dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml, mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Sahabat Suara kadang sulit mendefinisikan sederhana ini ya. Karena standarnya juga mungkin pasti beda-beda tiap orang.
1: Betul.
0: Emang menurut saya sederhana, mungkin menurut orang lain mewah atau betul. Sebaliknya gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi susah sebetulnya kalau menstandarkan yang namanya kesederhanaan itu. Bagi orang-orang pakai mobil biasa mungkin dianggap sederhana ya.
1: Tapi amun jeung anu marake sepeda atau anu lalempang eta geus luar biasa.
0: Mas mewah gitu bawa mobil sebuah pencapaian gitu.
1: Benar, benar. Saroh jeung bahagia lawan standarna hese. Aya nu ku duit bahagia pasti eta mah.
0: Aya nu kudu kawin deui juga mana bahagia aya
1: nya. Pasti eta mah. Tapi lain ukuran wan, da bahagia mah wan, jujur cek baturnya lubak libuk ku harta, cantang tuh bahagia teh wan. Cantang tuh karena
0: bisa oge tah jadi cara berbahagia seseorang betul. Dengan itu.
1: Tapi kan kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan di mana kita minim dengan yang namanya pikiran.
0: Yang anggar kan beda ya pasti
1: kegelisahan ya. Hati anu karar itu
0: tuh. Segala boga pikiraneun. Segala teboga ge pikiraneun.
1: Sarua. Matakna sedang lah.
0: Segedeng ge pikiraneun kadang-kadang sok kurang gitu.
1: Sedang, sedang, sedang.
0: Jadi gimana kita menyikapinya sebetulnya sahabat cowok ya?
1: Nya.
0: Menyikapi ini sebagai sebuah rezeki atau sebuah kekurangan?
1: Kumaha orang bisa bersyukur gitu kan inti nama. Tapi kia sahabat suara, kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Di mana?
0: Senin ya, tanggal berum ya.
1: Atau long weekend ya, long weekend. Jadi di Sabtu, Minggu, Senin.
0: Anu Sabtu na libur.
1: Anu benar. Tapi anu teu libur mah gawe we.
0: Iya, sarua gawe.
1: Iya wan, urang mah rek nanya hoye. Iya aya komisi fatwa MUI nya.
0: Fatwa MUI.
1: MUI. Pria berbusana wanita saat karnaval Agustusan haram hukumna. Ya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan bahwa pria yang mengenakan pakaian wanita termasuk saat mengikuti karnaval perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hukumnya haram dalam syariat Islam. Diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muiz Ali menegaskan bahwa tindakan berbusana menyerupai lawan jenis atau yang disebut tasyabuh hukumnya haram dalam syariat Islam. Menurutnya peringatan kemerdekaan seharusnya diisi dengan kegiatan positif yang mencerminkan rasa syukur seperti memperkuat persatuan, berkontribusi bagi dalam perayaan di lapangan, berkontribusi bagi bangsa serta memperbanyak doa dan zikir. Namun dalam pelaksanaan perayaan di lapangan seperti karnaval atau pawai Agustusan, masyarakat kerap abai terhadap norma etika dan syariat. Makanya haram hukumnya bagi laki-laki untuk berpenampilan atau menggunakan busana yang biasa dipakai oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya, hukum perempuan yang berpenampilan atau berbusana yang biasa dipakai laki-laki adalah haram, ujar Kiai Muiz Ali kepada MUI hari kamari Jumat. Jadi beliau menegaskan bahwa larangan ini berlandaskan hadis sahih riwayat Imam Bukhari di mana Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, demikian sebaliknya. Larangan ini berlaku tegas tanpa pengecualian baik di ruang privat maupun di ruang publik serta panggung hiburan dan jalan raya. Gitu.
0: Jadi sebenarnya bukan yang perayaan ukur ya. Ya kayak manusia poe menyerupai lawan jenis kayak.
1: Ya emang
0: haram. Maksudnya teh hukumnya teh geus jelas gitu nya.
1: Tapi kan amun
0: lawan LGBT marunya.
1: Geus pugu.
0: Kan eta aya nu.
1: Benar. Kan biasanya mah sok aya mengbal make bat nanti daster tak itu menang.
0: Ya.
1: Atawa amun karnaval jadi di AWW atau naon sepuh itu menang. Ayah patwa nak tah baru dak.
0: Ya. Ini tapi sok ayah kayak di TV gini gitu, nya nukar di TV nya.
1: Di TV.
0: Di TV kan anu nyok jadi AWW. Di TV kan sok ayah acara-acara lawak sok ayah bareto mah.
1: Bareto ayah nama
0: awo. Ayah kayak ayah kok
1: ya. Awo nama jarang justru orang tuh kudu boga filter teh eta wan. Karena itu mah ulah dilalajuanan. Ulah dilalajuanan ngaratetetina turun, eratetina turun teka pake kan gitu.
0: Ramai tapi udah hiburan atau kumaha?
1: Hiburan mah urang siaran ngal isuk. Jeung Pak Ustaz Epi anu keur live TikTok teh hiburan. Rajin
0: lah. Kalau Pak Ustaz Epi pun live TikTok
1: kan lawan. Kita tanya jawab, curhat yang mendingan siaran atau padahal mah Ustaz teh. Heeh. Mah fitness wae, Wan. Fitness.
0: Oh, iya awakna iya gitu.
1: Awakna badan.
0: Awakna sudah membentuk itu
1: gitu
0: di rek nomor website kan Pak Ustaz teh kita segala
1: arek ah tuh ingat tuh dah pasti dah main ustad mah olahraga alus wan orang mah arek ngiluan Hyrox nah
0: non
1: Hyrox eta nu motor olahraga aya lompat aya manggul aya naon segala rupa
0: manggul aya dar cuan gitu aya nu lompat gua jadi dar cuan gitu
1: oh eta mah beda
0: gitu hanya mun aya urang ngiluan nah
1: siapa jeung markiran sekalian tambahan olahraga nuker kekinian
0: kan tawa. Triathlon mah sepeda lari berenang triathlon eta eta non Hyrox yang manggul batu ya
1: main manggul batu manggul beban naonnya segala rupa gitu
0: akan ayah yang tulisan rock no berarti batu rock
1: kan ya batu gitu Hyrox
0: atau nyingkapkan rock
1: non olahraga Hyrox atau non cik coba
0: suka dari mana nu iya kan mana teh
1: nya Hyrox nya fitness race global yang menggabungkan lari 1 km dengan 1 setir. Nya bener eta?
0: Naon eta teh bener eta teh sebutan
1: dong. Nya nu saya tadi angkat dorong manggul.
0: Naon unggul? Kan ai triathlon mah jelas lari,
1: lari sepeda,
0: berenang.
1: 8 kilo. Dibagi saya 1 kilo ewang. Nya.
0: Bagi ku saha?
1: Misalkeun 1 kilo lupa heula. Terus push up. Terus pull up. Broadboard, jumping, rowing, lari deui 1 kilo. Gitu deh, gitu lah. Angkut-angkut naon gitu wae nanti keur eta wae nanti Hyrox teh wae
0: keur naon
1: keur hits
0: hits mah mana wae teh apal keur hits kumaha
1: urang atuh mana teh ka garasi bootcamp aing kamari baru udah kungkul si Ubay si Uji
0: nya tahun nu fitness si, biasa wae
1: teh eta teh Hyrox eta mirip-mirip Hyrox
0: nah, lompatna ka mana 8 kilo na
1: teh nguriling di dinya nguriling di dinya nguriling aya si Eri Mojo
0: Sari mungkin jalan mana tak apa?
1: Ayah si Kemal, si Kemal.
0: Si Tendi ayah,
1: si Tendi. Si Tendi, ayah. Ayah Bubu Arbi, tapi Bubu Arbi di Cikole.
0: Nah, masa cek Bubu Arbi tapi?
1: Si kamu nama Bubu Arbi di Cikole mah? Yang laguna si Pak Mokdul ya. Cukup salam-salamnya buat semuanya yang lagi dengerin dan buat Arfi selamat 5 bulan ya. Bulan depan mapasi. Oh, sok mapasi, metenya kok.
0: Oh atuh.
1: Empasi. Singkatan empasi. Empasi
0: atau mempasi?
1: Singkatan empasi.
0: Eh
1: mane?
0: Masa
1: makanan pendamping ASI eta teh.
0: Masa pelepasan ASI.
1: Makanan atau minuman diberikan kepada bayi saat menginjak usia 6 bulan.
0: Ini masuk tepede ku kronologis nanya-nanya we terus teh ka si Dola sama.
1: Lain Dola aing mah.
0: Saha tuh?
1: Doli.
2: Hadah. Selingkuh kok ketahuan sih?

0: aja. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat, kalau Anda berkegiatan melewati Jalan Cicadas, Jalan Cicadas saya enak ceker macet, woy teman.
1: Naonnya?
0: Perbaikan trotoar.
1: Ya nu jalur kali aja, tapi kasih tiga mari gitu, mak itu maksudnya ya.
0: Ayah nama wan, teteh ayah beko, ayah molen, teteh wan kira ngecor sih nama wan.
1: Kamari penting ya ayah, teteh.
0: Oh tapi ayah padat pisan ya. Padat pisan ya di jalan itu. Mantus. Nya bising ayah jalan kadinya. Nyasing sabar, ayahnya mada di Bandung mada.
1: Dari perempatan yang di depan kantor kita aja udah macet sahabat suara, gak tuh sampai sananya ya.
0: Betul.
1: Ini tuh ke jalur yang terbagi dua, ke Cicadas, kalau yang mau lurus ke Cicadas sama yang ke kanan.

0: aing we sia ulah di jalan aing kumaha aing teh ngalawan arah
1: eta.
0: Woi lawan arah ma aing we sia ulah nyetir di sawah teh kumaha aing mah ulah di daerah batur di jalan teh. Tinggang ku aing.
1: Hanya orang bodoh yang menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan. Tapi sih
0: tinggal tiang listrik kurang mana. Nama bayar ngelewat.
1: Siapa?
0: Sal gitu.
1: Ulah sarwana gitu mawan. Yang cager kudu ngelehan akhir nama gitu. Asli nak orang teh kudu.
0: Nuh salah nu ngelehan tehnya. Nah hanya.
1: Oh, ini mah zaman.
0: Nuh salah malah nu ngotot nih.
1: Zaman.
0: Tajong.
1: Aja orang bodohan yang.
0: Nuhun kermeng bal kan langsung tajong bola.
1: Kudu eta mah. Eker meng mama kudu ditajong bal teh lamun teu ditajong moal bisa ngalir eta bola teh.
0: Mah anu lawan arah teh ngebut terus lawan arah ku teh sekapret ciduhan.
1: Hanya orang bodoh yang menyelesaikan sesuatu dengan
0: kekerasan. Ciduhan
1: kudu wan
0: kesolokan.
1: Hirup teh kudu damai wan.
0: Delight teh damai.
1: Hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar eta teh wan.
0: Ruwet no ruwet kan itu langsung damainya.
1: Iya ini konsepnya the grand table wan. Di mana anda bisa mengalaminya, merasakan pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Ini setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam sahabat. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan
0: siput,
1: penawaran.
0: Siput berartinya?
1: Nggak ya.
0: Land.
1: Tanah. Lain mas, tanah si Asia, si premium
0: teh. Swasi atau si
1: teh laut bahasa Inggris nak dengan penawaran.
0: Oh gitu bi, aduh apa lagi?
1: Dah siapa tuh? Orang he si penawaran 368.000 rupiah plus per orang. Untuk itu ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice. Tasi.
0: Seafood, Elena nawan Elena.
1: Kela, peri chicken with garlic.
0: Oh,
1: chicken.
0: Cikaran kanu kapal peri jadi line and sea gitu.
1: Garlic, eh bane.
0: Garlic kenawan?
1: Garlic, aja. Ternyawa garlic buuk lah.
0: Garlic.
1: Jauh aja.
0: Bawang, steam bawang.
1: Garlic. Steam baramundi.
0: Lauk.
1: Slow roasted Australian Opie ribs, Thailand, Thailand. Braised US brisket. Barbecue grill station. Kayak tempat pembakaran lah gitunya.
0: Barbecue ride.
1: Kita pakai ride. Pizza station.
0: Pizzaan
1: ya. Lebih panjang station.
0: Oh, station panitan.
1: Station
0: bus.
1: Pengolian station. Teh pengolian mah bener ya. And many more. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah dan merakpak. Untuk itu silakan reservasi sekarang di 0228780668 atau 0811-214-2378 atau juga anda bisa visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai delight where every moment becomes extraordinary.
0: Extraordinary, tidak biasa, segala sesuatu dibuat jadi tidak biasa.
1: Alright.
0: Kalau dinar di sana teh ya.
1: Mang eta si Jasep mere info tam si Jasep tah.
0: Mana eueuh?
1: Aya si Jasep.
0: Naon ye
1: si Jasep? Oh nya bener. Kamari bener ye aya Birtana.
0: Oh enggak sih mah. Oh apa eta?
1: Jadi aya ambulan mawa orok
0: si, geur kejang. Si nyingkat jadi ambulan bisa maju sih kalau pas aya.
1: Ya pas aya kala ka hadir Adeni.
0: Nya si jeung si teh kala pas aya tuh.
1: Kala ka si jeung si teh di arah berlawanan aya motor.
0: Ya bener ieu nu salah nu leuwih galak gitu.
1: Nya. Ku si relawan teh diperingati kala ka berdilayanan
0: intina. Berarti terela sih ya, can jadi relawan karena terela anu hal kurang geus mantepkeun da ngaran kan relawan harus merelakan apa yang terjadi. Nah si jelema ieu anu halam koneng nu koplokna mah geus nyisi we heula atunya setan nu lawan.
1: Lamun mana jadi relawan
0: kumaha?
1: Mana jadi relawan kumaha?
0: Gegel ku aing.
1: Hanya orang bodoh yang
0: kan aya odading gegel ku aing maca kue wareg.
1: Odading mang oleh, odading mang oleh.
0: Balik deui di tukang jahit.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Music Festival kembali hadir di Degaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Degaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website degayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: dengan judulnya Ego. Buka dulu dua ya teman.
1: Hah?
0: Egi jeung Ega.
1: Tiga bersaudaranya, Ega, Egi, Ego.
0: Ego.
1: Si Ego bungsu berarti?
0: Bungsu Bang Seot.
1: Rada manja mun bungsu mah nya.
0: Heeh, da kabagiana nu peot jadi manja.
1: Ah.
0: Sahabat, memang terjadi kepadatan di Jalan Cicadas, sedang ada perbaikan
1: trotoar.
0: Trotoar. Sabar saja.
1: Aya alat berat, aya beko, aya naon meureunnya.
0: Heeh, bener.
1: Jeung truk molen kamari beuting mah.
0: Seueuh
1: meureun truk molen aya mah.
0: Tergantung warna mun geus digoreng aya sok aya.
1: Molen nanas.
0: Geunahnya. Terima kasih ya sahabat yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10. Kita sebentar lagi mau pamit.
1: Ya.
0: Tugas kita insya Allah sudah ditunaikan ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan we urang teh aya rezekina lah. Masih gitu.
1: Cing sarehat semua ya sahabat suara. Dan itu yang penting main nikmat sehat kadang kurang kita syukuri ya. Kerasana geus keur gering, kesehatan disyukuri, alhamdulillah dipasihan kesehatan, kekuatan, kemudahan, kelancaran.
0: Eta pisan.
1: Sing lalancar, naon anu jadi maksud dan tujuannya di hari ini ya.
0: Mantap pokona.
1: Berikan kelancaran, kemudahan.
0: Benar ya, kanca.
1: Lama itu bah tujuan yang bagus, ulah bukan niatan tujuan nu goreng.
0: Ah, benar ya, sok benar.
1: Kanca,
0: kanca sarayana.
1: Itu
0: cenah lur.
1: Gorengan mah jang dihindari.
0: Ya gitu, kanca.
1: Oleh Bang Aci Elmi tidak bisa dihindari
0: gorengan. Kanca Elmi Urban pamit.
1: Kagorengan tidak bisa dihindari.
0: Mantos, mantos, mantos, mantos. Mantos, parantos, parantos, bermios, totos.
1: Wanda Urban Gear, bermios. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

work, meluncur kalau mau ngeliat orang kerja alias saya kerja ya. Ya pasti sampai jam 2 siang, Dodo harap menemani kamu. Dan 3 lagu ini siap dimainkan setelah 420 dengan Zona Nyaman.

jeda iklan. Bagaimana weekendnya sahabat suara? Seru banget sih kemarin karena sempat nonton konser 30 tahunnya Project Pop. Yeay, di GBK. Wah, pecah sih. Openingnya adalah Tua Gapat ya. Dan di closingnya tetap lagu perpisahan atau lagu closingan, yaitu adalah Ingatlah Hari Ini. Jadi kalau misalnya sahabat suara di algoritma sosial medianya isinya konser Project Pop, yes. Itu tuh kelihatan tuh ya angkatannya ya.

dengan Jangan. Siap dimainkan setelah Afgan dengan Sebentar. Hai, apa kabar? Shafira mau request lagu nanti ya, habis pelagu keren ya. Yang pasti dua lagu ini Shafi mainkan setelah Afgan dengan Sebentar, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia. Sebentar, sebentar.

siap ya. Gak tahu liriknya. Well, anyway. Singing, go. Eh, belum. Kau masih mendengarkan Nongkrong Bareng Dodo Harahap. 10 lagu keren tanpa jeda iklan di Iswara 9 Kota. Let's go, singing, sahabat suara. Asik. Yang di live TikTok juga, hai, selamat pagi menjelang siang. You're the one, you're the one. Ini penyiar hari Senin pagi ugal-ugalan banget ya. Well, anyway. Weekend ngapain, sahabat suara? Kalau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau gedung Badan Penerimaan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta yang setelah kebakaran menghanguskan lantai 11 sampai 16

Dan kabarnya ya, Bang Rano ini akan membuat sebuah gerakan, yaitu Pemprov DKI Jakarta sudah menemukan gedung alternatif untuk menampung sementara para pekerja gedung Bapenda. Tapi Bang Rano belum mengetahui secara pasti kondisi kerusakan di bagian dalam gedung, dan semoga aja tempatnya lebih layak dan lebih nyaman ya.

Surabaya dan juga di live TikTok @iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dodo Harahap masih menjadi teman hari Senin kamu sampai jam 2 siang. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti kita akan balik lagi, ada informasi tentang artis yang akhirnya setelah 11 tahun vakum balik lagi syuting, deg-degan dia. Saat lagi.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Dan sahabat Suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat Suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: matahari. Temuan ini membantu ilmuwan memahami dinamika permukaan matahari dan aktivitasnya lebih mendalam.
1: Suara Fakta.
0: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap Shin Tae-yong membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Liga 2026-2027 sebagai kado hari ulang tahun ke-500 Jakarta pada 2027. Target tersebut mendapat dukungan Shin Tae-yong yang menilai persatuan pemerintah, klub, pemain, dan The Jakmania menjadi kunci Persija meraih juara. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, jam 12 siang sambil milih mau beli makan siang apa. Kalau misalnya mau jajan emas 1 gramnya ini yang masih berada di angka 2.798.000 per gram, mungkin bisa menjadi investasi yang seru ya. Dan juga untuk ukuran ukuran 1 gram harga buybacknya ya, ini ada 2.498.000. Hah, kok turun? Ya emang gitu dong. Jangan kaget, ketahuan nih gak pernah investasi.

0: 2000-an akhir dong nih. Kita mainin langsung ya, Jadi Gila dari Ran barengan sama Dodo Harahap, dan juga ada Hi-Fi dengan Kereta Kencan hanya di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Warga Indonesia yang dari Jakarta mau ke Kepulauan Seribu, tenang saja karena pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu akan dialihkan dari Dishub DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yaitu PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Tapi ini mulai tahun 2027. Pertanyaannya satu, tarifnya berapa ini Pak? Pak Pramono, apakah 10 ribuan atau masih 3.500? Wah, enak banget kalau 3.500 ya. Yang selanjutnya kita mainkan,

nyanyi juga barengan Nadine Amiza. Dengan bertaut. Hai Firza, Ojak, terus juga sahabat suara dan teman-teman yang mendengarkan dan menonton di live TikTok at iswara.network dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Enjoy dengan playlist yang hari ini. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Pasto dengan Tanya Hati. Dodo Harahap masih di Iswara.

Apa kabar Nastu di Korea dan juga Desi di Bogor, lalu juga apa nama kamu, siapa aslinya yang ada di live TikTok Andra and the Backbone dong, sempurna asik. Ini biasanya lagu-lagu Andra and the Backbone mewakili perasaan para tulang punggung keluarga ya, ngarah.

dimainkan langsung ya. Versinya tebel banget nih, cuma di Iswara dong pastinya ya. Dan juga lagu ini dimainkan setelah yang ini. Raim Laude dengan Iqra. Masih barengan sama Dodo Harahap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nongkrong bareng sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dan lagu ke-10 yang baru saja kamu dengar, yaitu judulnya Lama-Lama Gila, yang menjadi penutup di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada satu jam terakhir, jam 1 ke jam 2 siang, bakal ngobrol bareng musisi di Indokustik. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kemasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: 80%-nya memakai air got. Tiap hari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini.
4: Saya mau diisi tornya buat mandi, ini buat minum.
5: Berdampak ke pelayanan masyarakat, berpotensi PAD bisa nggak sesuai dengan target.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, warga antre air bersih akibat kekeringan. Di Cirebon, karena tidak ada air, warga sedot air selokan untuk mandi dan mencuci. Polda Jabar ungkap ratusan kejahatan jalanan. Buntut polemik cibiran pasien BPJS, pegawai RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya mengundurkan diri. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kemarau panjang mulai berdampak pada krisis air bersih di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon Minggu pagi. Warga yang sumur dan sumber airnya kering bahkan rela menggunakan air selokan yang diendapkan di dalam sumur untuk keperluan mandi dan mencuci. Meski kotor dan berbau, namun tidak ada pilihan lain untuk mengurangi pengeluaran tambahan di musim kemarau.
7: Deru mesin pompa terdengar setiap harinya di sekitar selokan Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Bukan untuk mengairi pesawahan, melainkan memenuhi sumur-sumur warga yang sejak 2 bulan terakhir mengering. Air selokan ini menjadi salah satu pilihan warga agar bisa mendapatkan air. Meski tidak layak lantaran kondisinya keruh, berbau, dan rentan penyakit, namun tidak turunnya hujan sejak akhir Mei membuat warga tidak memiliki pilihan lain. Air selokan dari limbah rumah tangga dan irigasi menjadi pilihan untuk menekan pengeluaran mereka. Air selokan ini dimasukkan ke dalam sumur untuk diendapkan selama 3 hari sebelum nantinya digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci. Sementara bagi warga Desa Selangit, penggunaan air selokan ini sudah rutin dilakukan tatkala menghadapi musim kemarau. Meski tidak layak lantaran air tersebut merupakan limbah rumah tangga dan persawahan, namun mereka tidak memiliki cukup biaya untuk membeli air bersih.
3: Hampir rata-rata setiap rumah pakai air selokannya kayak gini. 80%-nya memakai air got. Kalau orang yang mampu itu belinya beli isi ulang untuk dibalurkan ke sumur. Tiap hari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini. Kalau aroma bau pasti ada, namanya juga air dari limbah.
7: Saat ini, warga pun berharap bantuan air bersih bisa rutin dialirkan ke Desa Selangit. Sejauh ini, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sudah melaporkan krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
6: Puluhan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, mengantri bantuan air bersih setelah sumur mereka mengering akibat musim kemarau. BPBD setempat langsung menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dengan mendistribusikan air menggunakan mobil tangki.
8: Menurunnya debit air di sejumlah sumur dan sumber mata air membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kondisi ini memaksa warga mengandalkan pasokan air dari BPBD. Tim reaksi cepat atau TRC Kabupaten Bogor diterjunkan ke lokasi dengan menggunakan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih. Warga terlihat mengantre sambil membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk minum, memasak, dan mandi, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya.
4: Baru 2 ini. Mau itu mau kayak mau diisi tornya buat mandi, ini buat minum belum ke situ cenah. RT Ijo Lulu.
9: BPBD Kabupaten Bogor kita bawa dari Cibinong itu sebanyak 5.000 liter.
8: BPBD Kabupaten Bogor menyatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai respon cepat atas laporan warga dan pemerintah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Selama musim kemarau, BPBD terus memantau wilayah rawan kekeringan dan menyiagakan armada tangki air untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
6: Setelah sebelumnya terjadi pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, kini muncul isu adanya rencana pemotongan TPP bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Informasi yang beredar menyebutkan besaran pemotongan TPP ASN mencapai sekitar 8%. Meski belum ada keputusan resmi, isu memicu kekhawatiran di kalangan ASN karena dinilai berpotensi mengurangi kesejahteraan pegawai.
1: Menanggapi hal itu, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid meminta pemerintah Kota Bekasi tetap mengedepankan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan hak-hak pegawai. Dalam pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah, DPRD telah mengingatkan agar kewajiban pemerintah terhadap ASN dan P3K termasuk pembayaran gaji dan TPP menjadi prioritas utama. Muin menegaskan TPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah kepada ASN. Karena itu apabila kembali dilakukan pengurangan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesejahteraan sekaligus menurunkan motivasi kerja aparatur.
10: Semua ASN ini masuk full P3K ini adalah pelayan daripada masyarakat. Jangan sampai berdampak ke pelayanan masyarakat, akhirnya apa yang terjadi? Yang menimbulkan nanti berpotensi PAD bisa nggak sesuai dengan target dan semacam etos kerja pelayan kepada masyarakat, meskipun itu kasih sanksi.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Stikom Bandung menggelar kuliah umum bertema 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus pagi. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 mahasiswa semester 6 untuk memperkuat literasi media dan prospek kerja penyiaran di tengah gempuran media sosial. Ketua Pelaksana Emrizki Alfiansah mengatakan, kegiatan merupakan implementasi mata kuliah praktik penyiaran sekaligus membekali mahasiswa mengelola berita secara kritis dan melihat peluang karir di industri media modern. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menjelaskan, kuliah umum ini juga menjadi ajang buka data hasil riset KPID tentang pola konsumsi media Gen Z.
11: Agenda kuliah umum yang membahas mengenai hasil riset, dan ini adalah bagian dari buka data riset KPI Jawa Barat terbaru 5+1 Pancagatra dan Psikologi. Kita bedah satu-satu gitu ya. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melihat pada aspek ya data seberapa besar Gen Z menonton televisi dan mendengarkan radio dan dampak negatif dan positif dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan psikologi terhadap Gen Z gitu. Ini adalah implementation agreement gitu bersama KPI Jawa Barat dan Stikom.
6: Adiana menambahkan, kolaborasi berbasis data ini diharapkan mampu mewujudkan ekosistem penyiaran yang lebih sehat dan relevan bagi generasi mendatang. Gelombang kritik publik terhadap aksi perundungan nakes di media sosial berbuntut panjang. Seorang pegawai administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Tasikmalaya berinisial NZ resmi mengundurkan diri usai ikut mencibir keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan yang kini dikabarkan meninggal dunia.
12: Pengunduran diri pegawai berstatus P3K paruh waktu itu dikonfirmasi langsung Direktur RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya Dr. Budi Tirmidi. NZ menyerahkan surat pengunduran diri Kamis 6 Agustus dengan alasan kesehatan setelah sebelumnya sempat mengunggah video permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Budi menyebut NZ bukan tenaga kesehatan, namun staf administrasi biasa. Pihaknya kini menunggu proses administrasi pengunduran diri NZ oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KPSDM Kota Tasikmalaya karena yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun lebih.
13: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Kami akan bersurat kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja PTKK pada waktu ini adalah antara Kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri itu setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Tapi terkait dengan sebagai PTKK pada waktu memang September tahun kemarin.
12: Kasus ini berawal dari curhatan seorang pasien bernama Yurizal Tri Hairawan yang mengeluhkan waktu tunggu perawatan hingga 8 jam. Bukannya mendapat simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar miring dan tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan, bahkan hingga menyuruh pasien berpindah ke ruang jenazah. Polemik kian memanas setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Melalui akun Threads miliknya, NZ melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap terhadap seorang pasien pengguna BPJS kesehatan itu. Komentar Nir Empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas dari masyarakat.
6: Sebanyak 352 kasus kejahatan jalanan berhasil diungkap oleh Polda Jawa Barat bersama Polres dan Polresta Jajaran. Dari ratusan kasus, polisi mengamankan sebanyak 413 orang tersangka, 1016 sepeda motor, 12 unit mobil, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam.
14: Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan, Polda Jabar akan terus memperkuat kolaborasi bersama TNI, pemerintah daerah, Satpol PP, dan seluruh elemen masyarakat melalui patroli dialogis, tim reaksi cepat gabungan, siskamling, optimalisasi CCTV, serta program orang tua wali memanggil sebagai langkah pencegahan keterlibatan remaja dalam tindak kejahatan.
15: Ke depan kami menginginkan kepedulian semua pihak berperan, salah satunya adalah kepedulian orang tua. Yang kedua, guru di sekolah. Yang ketiga, pemerintah. Yang berikutnya adalah lingkungan.
14: Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya sinergisitas seluruh unsur dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi muda agar tidak terjerumus dalam kejahatan jalanan.
6: Polres Sukabumi akhirnya memberikan keterangan resmi terkait diamankannya Kepala Desa Taman Jaya, Kecamatan Ciemas, berinisial US. US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi.
16: Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto menegaskan, US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi. Kasus ini bermula dari penangkapan dua terduga pengedar sabu berinisial EY dan I. Dari keduanya, Satres Narkoba Polres Sukabumi menyita 28 paket sabu dengan berat lebih dari 6 gram. Hasil pengembangan penyelidikan mengarah kepada US yang diketahui pernah memesan sabu sekitar sepekan sebelum penangkapan. Saat diamankan, polisi hanya menemukan alat hisap atau bong, sementara hasil tes urin menunjukkan ketiganya positif menggunakan sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi membagi perkara menjadi dua klaster, yakni klaster peredaran narkotika yang menjerat EY dan I, serta klaster pengguna yang melibatkan US. Sementara itu, penyidik masih mengembangkan kasus untuk memburu pemasok narkotika yang diduga berada di atas jaringan EY dan I.
17: Alat itu menggunakan narkotika jenis sabu itu. Itu saja yang ditemukan oleh anggota di lapangan. Ketiga-tiganya kita tes urin dan dinyatakan positif menggunakan. Untuk US ini bukan kami menyampaikan, undang-undang menyampaikan bahwa US ini adalah merupakan salah satu pengguna dan kategori sebagai korban penyakit guna narkoba.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Dengarkan Iswara di Bandung,
19: Banjarmasin,
18: Jakarta,
19: Jogja,
18: Makassar,
19: Medan,
18: Palembang,
19: Semarang,
18: dan Surabaya.
20: Itu loh, dia kayak gue masih kecil, masih SD tuh, lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti lo keren. Lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti keren.
21: Oh, influence-nya dari kakak-kakak lo, kakak sepupu lo gitu ya?
20: Iya, kakak sepupu semua. Terus gue suka nginep-nginep kan.
21: Sama, bener. Iya kan, gara-gara itu lo terpapar kaset.
20: Iya.
21: Gue dalam sejarah anak SD kok dengerinnya Nugi.
20: Jauh ya.
21: Galeri. Harusnya gue masih
20: ngerti.
21: Harusnya gue masih Cikita Medi. Oh, jadi kita sama ya kalau liburan ke rumah sepupu ya.
20: Iya.
21: Yoi.
20: Kayak nyokap gue nih, belajar nih sama kakaknya nih, yang ini nih, belajar nih.
21: Itu cara orang tua kita untuk menghemat makan tahu.
20: Bener kali ya gitu.
21: Jadi kita dilempar ke kakaknya. Oke, berarti lo yang berarti kenapa lo bisa bilang lo paham banget dengan cara memarketingkan, ini gue jujur aja ya, sebagai content creator, susah loh zaman sekarang lo bisa tahu hal yang pasti untuk memarketingkan diri lo, bahkan karya lo.
20: Gue sih gak tau sih, mungkin kayak apa ya, gue cara kayak gue belajar algoritma itu sendiri gitu kan. Gue juga pernah kayak ngetes pasar, atau temen gue juga ada yang ngeluarin kayak EP gitu kan. Kadang-kadang targetnya dia akan apa ya, mengutamakan lagu, salah satu dari lagunya ternyata gak sesuai sama yang dia mau. Ternyata yang kegoreng malah lagu yang dia gak siap buat bantu promo lagu itu gitu kan. Jadi ada ketakutan kayak gitu kan. Jadi biar orang tahu dulu nih, kalau gue pribadi sih biar orang tahu dulu nih, maksudnya arah musiknya seperti apa, apakah gue konsisten kayak gimana, sampai orang mulai tahu kayak arahnya. Gimana baru kayak gue berani untuk keluarin setengahnya secara langsung gitu.
21: Iya. Firak, Napsap, Ovi. Hai Abi.
22: Is.
0: Hai hai, hai, hai. Pride katanya.
21: Asik.
0: Ganteng banget bocahan Jaktim katanya.
21: Itu dia. Kita kan 7x7 49 ya. Setuju gak sih, yang penting tongkrongan kita Pak ya. Bisa diceritain gak sih apa sih isi dalam lagu ini, proses awal lahirnya Aku Suka Juli?
0: Oke,
21: okay. Awalnya banget Aku Suka Juli. Gak mungkin tau ulang tahun dong, lagi ulang tahun.
0: Enggak.
21: Gila, garing nih. Gitu gak mungkin kan.
0: Enggak kayak gitu sih. Maksudnya sebenarnya lagu Aku Suka Juli ini adalah lagu yang paling lama di album. Maksudnya tulisan yang paling lama yang dari album yang gue tulis ini.
21: Okay.
0: Jadi dia salah satu lagu yang lama banget udah pernah ada. Akhirnya gue coba angkat biar album Tolong Tetap Hidup ini lebih bervariasi ceritanya tentang hidup gue gitu. Tapi awal mulanya tuh kayak gue lama-lama ditinggal sama sahabat-sahabat gue nikah gitu lah. Awalnya kayak gitu.
21: Kok sepi.
0: Kayak sahabat-sahabat gue yang kayak selalu ada buat gue main gitu. Kayak dulu random lah, kita mungkin punya duit cuma 10 ribu kita berani main gitu kan. Zaman-zaman itu kayak teman-teman yang kayak lu bisa kemana aja sama dia. Tapi satu-satu kayak nikah, gue gak punya teman tuh. Kayak aneh gak sih kalau gue nanya kayak, lu apa kabar, main yuk nongkrong, kayak ganggu keluarga dia gitu deh.
21: Bener
0: kayak,
21: lagi gue juga ngerasin kayak gitu.
0: Iya kan. Terus orang yang tiba-tiba balik lagi kayak ke ulang tahun gitu, kayak yang biasanya suka datang excited banget, tiba-tiba gue gak bisa datang ya, kayak ada rasa kekecewaan gitu loh. Gue gak bisa datang ya ulang tahun lo, atau gue gak bisa lu acara lo yang kali ini gitu-gitu. Kayak ternyata dunia tiba-tiba jadi kayak dewasa kayak gitu kan. Pencetusnya sih itu sih. Tapi maksudnya kayak di lagu ini tuh gue cuman bilang kayak, gue kangen banget lo sama lo, tapi gue gak benci sama mereka sih, emang kayak kehidupan kayak akan seperti ini sih.
21: Berarti benar ya adanya ya, bahwa semakin kita nambah usia, circle pertemanan semakin mengecil.
0: Iya. Yeah. Semakin kita tumbuh kayak kita akan kehilangan banyak orang juga sih di hidup kita.
21: Bukan memilih, tapi apa karena itu menurut gue ya. Iya gak sih? Kayak
0: iya. Yeah.
21: Tapi lo masih datang dong kalau misalnya kayak temen lo ya wedding pasti datang.
0: Datang dong.
21: Ada yang kehilangan anggota keluarga, lo datang nggak?
0: Datang gue.
21: Walaupun masih datang ya?
0: Masih datang gue.
21: Karena masih deket juga tuh emang lo, itu wajib ya. Mantep,
0: cakep. Tapi kadang-kadang tuh rasanya udah beda gitu loh.
21: Iya, iya. Karena namanya udah punya hidup sendiri kan ya. Udah memulai hidup baru lagi mereka gitu kan ya. Nah ini liriknya nih, ide atau potongan lirik muncul dari mana sih lo? Dari si Aku Suka Juli, ide dari lirik-liriknya nih lo muncul dari emang dari teman-teman lo yang udah mulai nikah itu kah? Atau emang lo gabungin aja deh dari yang ulang tahun di bulan Juli sampai tiba-tiba?
0: Oh enggak sih. Emang bener juga sih, gue kadang-kadang kalau nulis tuh suka banyak orang penulis yang nulis satu kali nulis tuh dia harus kelar tuh klimaksnya. Kalau gue enggak tuh, kayak gue bener sih, gue gabung-gabungin kayak gitu. Gue sih ada pergabungan, kayak ada momen gue lagi nulis ini dan kayak rasa kangen-kangen itu kayak gue kumpulin gitu. Tapi itu gue cari utamanya gitu, kayak core utamanya gitu, kayak ternyata pada akhirnya lo cuma ada di sebagian cerita di hidup gue doang ya. Ternyata kita bener-bener gak bisa selama itu ya. Kayak gitu-gitu doang sih kayak.
21: Wow. Berarti lo mengerjakan skrip ini sendiri. Lirik ini sendiri.
0: Sendiri-sendiri.
21: Untuk aransemen?
0: Gue juga awalnya.
21: Okay.
0: Abis itu kan akan dikembangin sama temen gue juga yang bantuin. Kayak kembangin gue arahnya kayak mau kemana.
21: Temen lo udah nikah belum?
0: Yang itu dia emang profesional produser gitu sih.
21: Oh jadi gak bakal ngilang tiba-tiba ya.
0: Dia emang ada di sana.
21: Susah kan lo nyari temen yang bisa buat kerja sama kan. Iya kan. Oke, dan ini sama siapa lo kerja sama?
0: Sama ada, gue biasanya manggil dia Papi Chal. Namanya Sapierus. Salah satu ini juga sih, band ini juga namanya Dere Dia. Basisnya Dere Dia. Dia suka support gue.
21: Terus warna di lagu Aku Suka Juli ini kalau bisa lo gambarin kayak gimana sih?
0: Warnanya tuh sebenarnya kayak musiknya tuh happy gitu loh.
21: Nah iya. Kayak FTV gak? Lagu-lagu FTV?
0: Bisa jadi kayak kesana ya, walaupun kayak lebih ngajak ke nostalgia yang lebih deep gitu. Kayak happy tapi kayak ternyata liriknya tuh deep ya gitu. Kayak apa yang mau ngajak, kayak dulu tuh gue pernah happy itu loh. Kayak musiknya tuh gak ngabarin kayak gitu sih.
21: Okay. Berarti bisa dibilang ini kalau misalnya sahabat suara menemukan di sosial media lagu lo ini, menurut lo tuh cocoknya ditempelin konten kayak gimana sih?
0: Ditempelin.
21: Jadi dia lagi nge-shoot apa, lo pakai lagu ini deh. Karena lo bilang nostalgia, happy.
0: Mungkin pas mungkin lo lagi di momen lo datang ke nikahan teman lo gitu.
21: Bah.
0: Karena ada lirik kayak, gue percaya semua akan indah pada waktunya. Mungkin ini adalah salah satu hal indah yang pernah gue doain buat lo. Walaupun kita harus pisah gitu. Okay. Kayak bisa di momen lo lagi sama teman lo. Ya mungkin sebenarnya di satu sisi lo bahagia, satu sisi lo juga sedih bakal kelangan dia. Kayak bikin konten-konten kayak gitu menarik sih.
21: Siap-siap kehilangan tongkrongan ya teman-teman ya, sahabat suara ya. Dan dari seluruh proses pembuatan Aku Suka Juli, ada gak satu momen yang sampai sekarang lo inget banget lagi proses bikin nih si Aku Suka Juli?
0: Dari proses gue bikin Aku Suka Juli, apa yang momen paling gue inget? Pokoknya kayak
20: sebenarnya semuanya momennya seru sih di lagu Aku Suka Juli ini ya. Maksudnya gue thank you juga buat orang-orang yang bantuin di lagu ini. Ya kan? Tapi yang gue paling inget tuh kayak gue enggak nyangka kayak lagu ini ternyata bisa ada di album ini gitu. Padahal ini salah satu lagu yang sebenarnya gue enggak pengen gue kasih tau ke orang sebenarnya.
21: Karena cringe banget atau
20: iya nggak tau kayak ini gue emang suka banget nulis soalnya gue tuh suka banget nulis kayak ini salah satu lagu yang kayak kayak gue cowok tuh kayak agak malu gitu loh kalau dikada lirik aja sih gitu kayak agak bilang kangen sama orang tuh malu gitu gue tuh kadang-kadang kalau ada lagu gue yang kayak malu deh kayak dengerin orang gitu kayak, malu deh kalau chat gue dibaca orang kayak gitu ya. tapi kayak kenangan ini kayak wajib ada gitu kayak itu hal momen gitu loh gue kayak nggak nyangka kayak ih gue bener nggak yang ngeluarin lagu ini ya gitu lah pas gue lagi rekaman ini bener nggak ya gue keluarin lagu ini.
21: Berapa lama lu simpen nih lirik berarti?
20: Sebenarnya liriknya tuh lumayan dari belasan, tapi kayak final gue bener-bener nulis secara rapinya tuh di 2 tahun yang lalu.
21: Oke.
20: Tapi lagu ini tuh udah bener-bener adanya tuh lama banget, mungkin 2018.
21: Apa yang terjadi di 2018 itu?
20: ada. Nggak tahu, mungkin di situ lagi titik-titik banyak
21: hilang ya, yang orang deket ya.
20: Iya.
21: Dalam artian bukan keadaan di dunia, tapi tiba-tiba tuh kayak punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya.
20: Ah, bener. Ditambah COVID dah, hilang.
21: Aduh. Iya lagi 2 tahun itu langsung tau lah, kau sendiri ya. Tapi ada nggak sih apa yang bisa bilang hikmahnya ketika lo kehilangan sama teman-teman lo itu yang tadinya bareng-bareng, akhirnya lo berkembang dan di luar dugaan gitu.
20: Iya, ada sih. Maksudnya mungkin teman-teman gue satu ini tuh selalu bilang kayak, "Bi, orang-orang sih harus dengerin lagu lu sih, Bi." Mm-hmm. Maksudnya lu jangan. Gue tuh selalu punya. Gue tuh bikin lagu-lagu kayak gini. Mungkin teman-teman gue juga tahu gue udah punya lagu ini.
21: Oke.
20: Okay. Ya kan. Kita biasa nyanyi di tongkrongan gitu. Mm-hmm. Bahkan kita tuh punya playlist. Ternyata tuh playlist itu lagu-lagu kita semua buat di tongkrongan. Jadi orang nggak ada yang tahu karena kayak emang tiba-tiba bikin lagu dadakan. Yeah. Tiba-tiba kita nulis bareng-bareng. Kayak kesan-kesannya tuh kayak, "Bi, orang-orang tuh harus tahu tulisan lu sih." Mm-hmm. Gitu. Kayak. Tapi pas ketika mereka bener-bener udah asing, kayak gue mau apa ya? Tiba-tiba kayak banyak jadi hal-hal yang kepikiran sama gue, kayaknya gue beneran harus ngeluarin lagu-lagu okay. gue deh.
21: Berarti ketika teman-teman lo yang itu udah punya kehidupan sendiri, lo pasti ada, lo berarti sibuk dengan diri lo sendiri.
20: Bener.
21: Apakah itu impact-nya yang jadi lo sekarang ini kayak konten?
20: Iya.
21: Kayak lo
20: semakin
21: akhirnya
20: produktif kayaknya.
21: Ngerasa nongkrong itu rame aja ya. Produktif belum tentu.
20: Gak produktif.
21: Tapi lo kalau bisa diajakin nongkrong masih ada gak hasrat
20: masih.
21: Itu?
20: Walaupun kayak, tapi gue sambil ngonten nih.
21: Teman-teman lo, oh gila. Tapi lo terima teman-teman lo kayak gitu? Teman-teman lo nerima gak kalau lo sambil bawa kamera? Wah sialnya gue kagak lagi. Introvert semua.
20: Susah
21: aja. Cakep banget ya gue bilang. Jadi kayak ya.
20: Bridging pelan-pelan sih. Harus bridging halus gitu sih.
21: Gue naro doang deh. Ini 360 ya di sini ya. Yuk kita nongkrong gitu. Kayak Gofar aja. Gak mau.
20: Udah takut dulu gak salah ngomong.
21: Takutnya katanya engagementnya buat lo doang. Buat dia kagak. Habisnya kita main quiz ya.
20: Oke.
21: Kita akan main masih inget apa enggak. Ginkgo biloba siapin. Sesaat lagi ya sahabat suara di Iswara.
5: Memainkan musik pilihan.
21: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Foto kita blur dari Sal Priyadi. Semoga rezeki enggak ya di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap enggak sendirian, barengan sama Abi Jiro.
1: Yeay.
0: Aku suka Juli. Naomi, yeay katanya Naomi. Kenapa? Okay. Oh, dia sering ini ya, nongkrong sama lo di TikTok ya?
1: Ini manusia-manusia tengah malam.
0: Lu tuh nge-live tuh emang malam ya?
1: Emang malam.
0: Time waktunya orang rebahan tuh lo sikat di situ ya?
1: Iya benar. Waktu orang nggak punya teman klik call line gitu, gue temenin.
0: Lu berapa lama nge-live?
1: Nge-live berapa ya?
0: Paling rata-rata.
1: Oh, durasi?
0: Ah, durasi sorry bukan ini.
1: Durasi.
0: Sekali nge-live.
1: Durasi 2 jam lah.
0: Oh, oke, 2 jam ya.
1: 2 jam.
0: Pantesan di mana-mana kelewat lagi, lewat lagi. Wow. Oke.
1: Lu skip, gue terus masuk.
0: Dikatain napsap. Iya, makasih ya teman sepertiga malamku. Tahajud. langsung paman-pamannya keluar tahajud. Oke, kita masih ngomongin tentang singlenya Aku Suka Juli. Ini ngomongin video klip. Gokil, video klipnya tuh warnanya tuh warna-warna sepia ya.
1: Iya, sepia.
0: Ini konsep emang lu suka warna-warna sepia apa emang karena nostalgianya yang lu angkat atau gimana?
1: Pertama warnanya juga maksudnya enggak melulu harus warnanya sih, tapi kayak gua ngerasa kayak warna ini kayak bisa ngangkat kayak nambil flashback gitu loh menurut gua pribadi.
0: Di mana lu syutingnya? Siluet

0: gini. Dapatnya nunggu matahari dong
1: berarti. Bener.
0: Anjis, gokil.
1: Biar kayak dipe dapat gitu.
0: Di mana nih? Di bentar-bentar gue tebak. Oh, Cibubur.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Kenapa semua orang bilang Cibubur?
0: Bentar ya, siapa yang deket situ? Karena kita Bekasi. Padahal kan bisa aja di Citra Garden ya. Bener Citra Garden?
1: Bukan, ntar deh di luar kita rahasiain.
0: Asik. Kayaknya ini nih, Danau UI deh. Oke, ini berarti emang dapetin, pengen dapet nostalgianya. Terus konsepnya lo yang bikin kah? Atau?
1: Ada teman-teman sih yang bilang, dia kayak ngasih tau nih ada kayak tempat bagus deh kayak bisa buat Aku Suka Juli.
0: Oke.
1: Kita tuh udah bikin 3 video klip buat Aku Suka Juli, kayak yang ini yang paling.
0: Ini aja nih lah. One shot aja kayaknya.
1: Iya. Lagi pengen nyari. Kayak gak tahu, gue gak bisa ngabarin cerita dalam bentuk video clip. Mungkin menurut gue kayak hal kayak gini bisa biar orang bisa mikir sendiri aja lah ya.
0: Kita lihat, gokil. 27.000 views 4 minggu yang lalu. Edan, sesimpel ini ya ternyata ya. Gue jadi belajar banyak nih sama lo nih. Oh, lo pakai kamera simpel banget nih kameranya.
1: Iya.
0: Kamera yang lo sering genggam sekarang ini?
1: Iya benar, sama kayak tempat ini juga.
0: Iya ya, investasi tuh guys. Oke. Tapi emang lo sekalian lo nempel-nempelin liriknya juga gitu, yang tak terbaca sampai selesai.
1: Iya.
0: Oh, I miss you. Pantas lo geli ya dengan kata-kata I miss you ya sebenarnya. Ya. Cowok sih emang sih ya, bilang sama cowok I miss you tuh agak gak kayak cewek ya. Wah, oke. Nah menurut lo sendiri Ji, kenapa semakin dewasa kita justru semakin sulit menjaga pertemanan yang dulu deket banget akhirnya renggang? Kenapa susah banget dari segi lo nih, POV lo?
1: Ya karena pertama apa ya, visinya juga udah beda gitu kan. Tujuannya juga udah beda. Mungkin dulu kita nyari pengalaman buat kita banyak cobain segala banyak hal gitu kan. Buat pengalaman kita, tapi main kesini tujuannya cuma satu, yang penting gue masih hidup aja sih. Tujuannya cuma satu, mereka juga harus punya keluarga juga. Tujuannya cuma satu, mungkin dia harus banggain, udah waktunya gue banggain orang tua gue gitu. Tujuannya udah mulai kayak udah makin deep gitu kan. Jadi kayak mau gak mau kita kayak harus ngurusin diri kita masing-masing.
0: Apakah itu shifting terbesar lo atau peralihan terbesar lo ketika pandemi lo kira pelan-pelan kepencar nih sama teman lo?
1: Saya mungkin itu salah satunya juga sih.
0: Dan lo gimana komunikasi dengan mereka? Apakah Zoom? Atau
1: enggak sih, gue gak
0: ngechat?
1: Enggak ada juga.
0: Oh, emang nyelamatin diri masing-masing aja.
1: Kayak gue tiba-tiba langsung punya aktivitas baru yang mungkin udah lama banget. Salah satunya kayak gue tiba-tiba jadi apa ya, jadi ya jadi produksi lagu lebih. Jadi lebih rajin, lebih produktif lagi.
0: Oke. Satu pertanyaan buat lagu lo yang ini. Lo sebenarnya ketika membuat lagu Aku Buat Juli ini, kalau lo mau ngelihat ke musisi lain, lo sebenarnya tuh memasukkan unsur influence dari musisi mana sih?
1: Aku Suka Juli gak ada sih sebenarnya.
0: Suwais.
1: Maksudnya kayak gue, maksudnya setiap bikin itu gue gak pernah berusaha atau gimana. Tapi kadang-kadang gue gak tahu ya, mungkin kayak setahun atau dua tahun tiba-tiba gue dengerin lagu, oh ternyata pas saat itu kayak gue lagi sering dengerin lagu ini ya gitu misalnya. Kayak gitu. Tapi gue gak bisa kalau tiba-tiba, gue gak yang kayak gitu gitu. Gue pengen buat,
0: pengen kayak dia gitu, gue masukin dia gak
1: kayak gitu.
0: Tapi mungkin saat itu lagi dengerin karya itu akhirnya masuk lah ya. Oke. Tapi teman-teman lo ada yang ikutan gak dalam lagu ini, ngasih masukan atau apa?
1: Enggak ada. Enggak ada sama sekali.
0: Gua udah lo kasih dengar ke teman-teman lo?
1: Udah.
0: Menurut mereka?
1: Mereka tuh lucu-lucu banget deh, DM-DM aja dari teman gue yang lagi kuliah di Prancis juga. Kayak teman-teman gue dulu ya, teman-teman gue main gitu kan. Anjing gue, maksudnya
0: anjir
1: gue.
0: Anjir, kakinya empar.
1: Iya.
0: Terus.
1: Anjir maksudnya, anjing gue inget banget. Ini maksudnya lagu lu yang ini gitu kan. Terus keren sih, thank you ya, maksudnya kayak makasih udah ngeluarin lagu ini gitu. Kayak gue jadi bikin nostalgia sama hal-hal gitu. Pokoknya jadi teman-teman gue tuh tiba-tiba kayak bilang, ih tau banget lagi gue lagu ini, tau banget lagi gue lagu ini gitu. Kayak gitu. Kayak lebih kesana sih ya.
0: Oke, masih inget teman berarti ya.
1: Tiba-tiba malah jadi DM gara-gara gara-gara lagu sih.
0: Tapi apakah masih ingat momen-momen dengan teman dan di zamannya si Aku Suka Juli ini diceritakan? Mari kita bermain games ya. Masih ingat apa enggak gamesnya ya?
1: Oke,
0: apa tuh, kan lo absurd nih sebenarnya. Ada 6 pertanyaan, tapi mungkin bisa berubah ya, tergantung gue. Pertanyaan pertama ya, ini soal masih ingat apa enggak ya. Kalau mau jabarin boleh, lo mau ceritain boleh. Masih ingat apa enggak siapa nama sahabat SD yang ada di kepala lo urutan pertama?
1: Urutan pertama Reza namanya.
0: Wih, nama panjangnya masih ingat gak?
1: Isnaini Reza Saputra.
0: Cakep. Itu duduknya gak mungkin di depan tuh. Yulve I soalnya.
1: Bener. Iya, gua kan? Yang di depan.
0: Oh, A
1: ketemu B selesai.
0: Iya. Dari kelas berapa lo akhirnya bareng mulu sampai akhirnya bisa lo jadi top of mind si Isnaini Reza ini?
1: karena kita tuh apa ya, kenapa dia mungkin nama dia doang ngeli yang gue inget ya, karena dari kelas 1 ini kan dari SD, walaupun gue kadang-kadang nggak sadar kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh sekelas sama dia gitu, tapi mulai kelas 4, kelas 5 tuh kayak mulai deket kan, tapi gue deket banget karena kita sama-sama fans Liverpool sih.
0: Kecil Liverpool, gue sih zaman kecil SD sih ngomonginnya film yang gue tonton di hari Minggu tuh kan, ya apa aja, gimana nonton nggak lo Liverpool, respect, gokil. Nah yang selanjutnya, masih ingat apa enggak teman pertama yang diajak nongkrong sampai malam, bahkan mungkin begadang?
1: Masih. Namanya Widi.
0: Panggilan kepada Widi Fiera ya.
1: Jadi, bukan.
0: Oh, mungkin kalau ada tante Widi Ebitri lebih tua.
1: Makin Widi, jauh ya.
0: Makin jauh. Widi. Ini nama yang sangat universal nih. Cowok kan?
1: Cowok.
0: Oh ya, Widi. Nama panjangnya?
1: Nama panjangnya Muhammad Widi. Udah sih itu.
0: Oh, simpel.
1: Simpel ya.
0: Gue pikir Widi kibulin, enggak ya? Widi. Apa ya momen yang paling lo sampai malam itu, waktu itu ngapain?
1: Mungkin
0: 17-an malam-malam bakaran.
1: Kayak gue lagi ngerjain tugas sih.
0: Kuliah nih?
1: Enggak, SMA. Oh. Tapi lagi ngerjain tugas. Mungkin pas di SMA baru kali itu gue mungkin dibolehin sama orang tua gue untuk pulang agak lebih malam lagi gitu kan. Tapi di saat itu sahabat gue lagi sama si Widi ini gitu. Jadi kayak udah saling seru lah.
0: Bisa dibilang sahabat gak tuh si Widi berarti?
1: Bisa banget.
0: Si Reza juga?
1: Bisa.
0: Tapi beda ini nih, beda tongkrongan.
1: Beda. Ini satu teman SD, satu teman SMA.
0: Asik. Masih komunikasi sama mereka?
1: Lumayan sama Widi.
0: Oh, Reza?
1: Gue gak tahu.
0: Gak tau nih kemarin. Halo Reza, kalau dengerin ini Abi nih ya. Selanjutnya, masih ingat apa enggak lagu yang mengingatkan pada sahabat lama?
1: Lagu ingetin gue sama sahabat lama?
0: Iya. Yeah. I'll be there for you, friend. Simpel-simpel itu. Atau ingatlah hari ini.
1: Let it be-nya The Beatles lagi.
0: Wah, itu teman lawas ya jatuhnya.
1: Enggak tahu. Mungkin teman-teman gue juga suka. Iya, gue sering banget nyanyi lagu itu di mobil sama teman-teman gue.
0: Oh.
1: Pas SMA sih.
0: Tapi itu kan juga munculnya bukan pas kita SMA. Sebenarnya udah lebih lama kan. Oke, seleranya oke juga nih ya. The Beatles ya. Selanjutnya, masih ingat apa enggak tempat nongkrong favorit zaman SM? SM apa ya ini, anak EP apa A ya? SMA deh.
1: SMA. Hah. Tempat nongkrong favorit apa ya? SMA. Apa?
0: Ini Pondok Gede Plaza.
1: Gue tuh SMA tuh anak. Gue tuh SMA tuh sebenarnya nggak yang nongkrongnya tuh di rumah temen mulu gitu paling.
0: Oh, PS mainnya.
1: Iya, mainnya PS. Gue jadi punya teman yang paling tajir adalah harus kita manfaatin.
0: Dan orang tuanya kerja. Jadi cuma ada mbak.
1: Bener.
0: Asik banget itu.
1: Mbaknya tiap hari masak.
0: Itu dia, tinggal minta piring ya kan. Iya bener, gue juga ada namanya Randy Aldino.
1: Itu gue juga ada namanya Dimas. Gue inget banget tuh.
0: Rumah di Bintara. Iya, kita dulu adalah sangat menggunakan hak prerogatif buat orang, anak orang kaya yang bapak ibunya kerja, mereka nggak punya teman.
1: Bener.
0: Punya laser disc.
1: Bener.
0: Visit home theater.
1: Ya. Dia akan menyajikan, silakan nikmatin.
0: Ini fasilitas saya nggak mungkin dihabiskan, jadi bareng-bareng gitu ya.
1: Iya.
0: Masih loh nongkrong sama dia.
1: Enggak sih, udah enggak sih.
0: Siapa? Dimas. Nama anak rumahan banget. Dimas.
1: Bener banget kan.
0: Lantai 2 ya rumahnya.
1: Bener.
0: Iya.
1: Lengkap banget ya.
0: Rumahnya kayak dingin.
1: Rumahnya dingin banget. Bener banget. Rumahnya
0: dingin. Kebayang lagi. Oke, ada enggak sahabat suara yang punya teman kayak gitu? Ini buat teman-teman yang ada di Tegal, bisa rumahnya itu ini ya, temboknya pakai ubin sampai atas. Bener. Karena gerah Tegal. Masih ingat apa enggak? Abi, tempat nongkrong favorit zaman sekolah tadi udah. Julukan paling absurd dari teman.
1: Julukan ke gue.
0: Lo kan Bekasi ya, pasti kan pernah bikin baju sekolah dong, nama-nama teman belakangnya.
1: Maksudnya ke gua nih, julukan ke gua dari teman-teman gue.
0: Kan nggak mungkin namanya Abi, ada tuh tongkrongan Adit namanya Adai.
1: Gue paling bewok sih ya.
0: Bewok.
1: Dulu dari SMA gue udah bewok sebenarnya.
0: Oh, motivasinya Om Jamal Mirdad ya.
1: Tapi dulu gue sedih banget sih dibilang gitu, wok gitu.
0: Tapi emang lu udah berewok kan?
1: Iya. Yeah.
0: Lu apain itu?
1: Gue nggak tahu sih, kayak turunan sih.
0: Maksudnya lu ada kubu jeng bu?
1: Apa tuh
0: kumis bukan jenggot bukan, yang di bawah lidah, yang di bawah bibir. Apa sih ini?
1: Ada apa namanya?
0: Kubu jengbu. Kumis bukan, jenggot bukan.
1: Baru tahu lagi gue, udah denger gue.
0: Tongkrongan gue kayak gitu. Ada ya?
1: Ada.
0: Wah,
1: ada.
0: Gokil, subur lo ya ternyata ya. Oke, masih ingat apa enggak momen paling kocak bareng temen lo yang sampai enggak lo lupa? Kalau gue ada, nih gue pancing lo ya. Gue cabut naik mobil bak BM namanya kan. Gue naik nih, temen gue udah naik, gue di belakang. tangan gue naik ke baknya dong. Tapi celana gue sempit, jadi gue nggak bisa ngangkat. Sampai kelar gue di situ, jadi gantung. Gue inget banget tuh SMP. Karena kalau gue angkat tuh robek resleting gue. Diem gue. Ada nggak lo? Malu ya gue ya. Ngapain gue buka aib di sini? Bagus.
1: Gue ngakak banget ya. Kalau momen-momen kayak gitu apa ya gue? Gue termasuk yang nggak bandel-bandel kayak lu.
0: Gue bukan mencoba.
1: Mau coba tapi ternyata nggak bisa ya.
0: Gue nih. Ya, yeah, lu percaya apa enggak nih? Buat sahabat suara yang masih sekolah jangan ditiru. Rokok. Gue beli yang satu bungkusnya 12 okay. batang, tahu yang merek itu ya. Gue taruh di dalam kotak kacamata.
1: Oke. Okay.
0: Silakan guru BP periksa, saya anak baik-baik.
1: Bandel banget.
0: Lu gimana? Lu ada enggak momen? Baby.
1: Momen mungkin gue momen kalau misalnya tadi apa sih momen nakal ya?
0: Momen ya pokoknya lo inget sama teman-teman lo seru-seruan yang enggak lo lupain.
1: Kalau seru-seru sih gue pasti suka jalan-jalan gitu sih sama temen gue. Tapi kalau momen yang gak gue lupain, gue tuh dulu ini sih bandelnya tuh berantem sama teman-teman gue.
0: Kagak pernah gue berantem, baru lo paling bandel lo. Serius lo?
1: Iya. Maksudnya gue tuh dulu sama teman-teman gue tuh kita kayak anak-anak taekwondo gitu soalnya.
0: Ih, merpati putih
1: gitu.
0: Gitu
1: gitu kan. Maksudnya kayak gak tau sensitif banget gitu. Kayak kita dicolek gitu, kayak kita harus kejak one by one gitu.
0: Senggol bacok.
1: Di belakang sekolah gitu.
0: Ayy, kasih. Wah ini endah ya sebelum ada gadget dulu ya. Masih cuma ada kalkulator Alpha Link. Sesaat lagi kita balik lagi. Pastikan tetap di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Makanan khas akhir bulan kayaknya kita bisa nobatkan memang mie instan ya.
1: Udah pasti.
0: Udah pasti. Lo tim goreng apa rebus?
1: Gue tim goreng sih.
0: Oh. Mas Todo apa nih? Gue rebus, belenyek, tiga. Makanya kayak Gapura orangnya. Tinggi banget. Gak tahu kalau dua masih bisa kayak sambil nonton Netflix lanjut satu lagi. Jadi daripada gue bikin lagi, mendingan langsung tiga aja. Walaupun nek kayak udah nek.
1: Orang-orang tuh biasanya
0: jangan ditiru.
1: Satu kurang, dua kebanyakan gitu. Ini baru kali ini sih. Dua dia langsung bingung. Dua kayaknya gak masuk.
0: Lu belum pernah tau kan. Gue orang kan bokap gue orang Sumatera ya. Gue kalau pulang kampung nyok bokap gue lebaran itu udah pasti gak mungkin cuma dua minggu lebih lah. Gue gak bisa tuh makan ikan rawa. Ada mah ikan pokoknya ada daun ubi tumbuk dikasih ikan asap lah. Amis gue gak bisa. Jadi bokap gue udah pasti menyetok satu dus mie rebus. Mereknya bukan itu.
1: Okay.
0: Kayak bunga mereknya. Bunga Jepang ya. Lo tau dong. Demi harga ya. Sama teri kacang. Wah itu core memory zaman gue sekolah juga tuh. Kalau lebaran di Sumatera, di Medan. Medan masih mending ya, makanannya enak-enak. Nah ini nih, yang di pedalaman ini nih.
1: Aneh.
0: Nista. Karena gue gak bisa makan amis. Gue aneh lah gue pokoknya ya. Dan ini benar-benar sih, aku suka Juli ini ternyata membuat gue juga kepancing. Akhirnya ngebahas masa-masa sekolah. Dan kita sama ya, standar orang anak orang kaya itu adalah lantai dua rumahnya redup. Mbaknya makanan masakannya tuh makan siang banget ya.
1: Yang gak ada di rumah kita.
0: Bekalnya tuh kayak bisa jadi dia dikasih uang jajan. Bukan bawa bekal kan. Ya jadi buat sahabat suara yang punya anak dan dua-duanya kalian bekerja, treatlah anak kalian seperti itu ya. Kan itu akan berguna buat teman-temannya. Okay, aku suka Juli sudah tersedia di seluruh platform musik digital dan official lirik videonya udah liris.
1: Bi, ya, betul.
0: Apa yang ingin lo ajak ke sahabat suara lakukan setelah mendengarkan lagu ini supaya tergerak? Apa yang mau di lo bikin mereka tergerak tuh? Apa sih sebenarnya?
1: Gue yakin banget sih buat teman-teman pasti kayak lu pasti punya momen kayak gue juga sama, pasti lu bakal kehilangan momen-momen kayak dulu deket banget sama teman lu. Sekarang mungkin lu nggak tau kayak gitu, mungkin lagu gue bisa jadi tempat buat lu pulang untuk ngerasain hal-hal di mana kayak lu pernah ada momen seseru itu sama orang-orang baik. Mungkin lu bisa simpan nama orang itu di dalam lagu Aku Suka Juli. Walaupun ini bukan tentang Juli, tapi ini tentang seseorang yang mungkin pernah baik di hidup lu gitu.
0: Wow, ini memang benar-benar bikin obrolan gue ya, sahabat suara ya, di belakang lagu ini ya, itu sampai kayak nyamain standar. Lu kayak gini gak sih? Iya kayak gini. Sama ternyata.
1: Lebih gue yang tertarik dengerin cerita dia sih.
0: Ya, tapi ada gak? Gue penasaran sih sama, soalnya gap umur kita beda tapi kok standarnya sama gitu ya. Mainan deh.
1: Apa tuh?
0: Yang lu dulu gak bisa beli, sekarang lu balas dendam apa?
1: Oh, mainan ya.
0: Gue mainan nih. Ada yang
1: gue mainan bentar.
0: Gue beli satu set Hot Wheels loh gue.
1: Wow.
0: Apa? Gue udah bisa punya duit. Gue bilang diam kalian semua yang gak pernah bisa beliin gue waktu itu. Karena kan gue kan tiga bersaudara. Repot ya.
1: Gue bukan tipe kalian yang hobi mainan juga sih sebenarnya. Oh,
0: apa deh? Kayak benda.
1: Mungkin dulu
0: rumah. Terlalu adult ya.
1: Terlalu buat diri sendiri. Mungkin kalau gue tetap ke musik sih. Gue dulu pengen buat punya gitar gitu loh. Gue dari kecil minta nyokap gue kayak beliin gitar yang kayak gini.
0: Tapi bukan Yamaha yang ada di proyek Bekasi dong, yang ruko-ruko itu dong. Bener, bukan. Dulu,
1: pertama kali gue dibeliin gitar tuh yang benar-benar sakit banget di tangan.
0: Sampai kelupas ya.
1: Ya akhirnya gue main ke rumah Dimas, kok gitar si Dimas nggak sakit ya. Gitu ternyata.
0: Dimas tuh emang menciptakan sebuah standar kehidupan ya.
1: Ternyata mereknya Yamaha Mut.
0: Yamaha. Serius. Sedangkan si Dimas itu Ibanez. Wow. Tapi lu udah main ke ini dong, yang di Plaza Semanggi, toko gitar. Udah sempat ke situ dong?
1: Pernah.
0: Lu beli di situ nggak? Atau lu masih ada wishlist di situ?
1: Masih ada.
0: Check out kata gue sih, udah punya duit kan. Check out. Daripada nyesel. Udah ganti nama tuh Plaza Semanggi. Lipo Nusantara
1: sekarang ya.
0: Iya. Oke, okay. Dan berarti lah lo masih pengen balas di zaman kecil itu adalah beli gitar ya?
1: Mungkin satu-satu udah emang udah bisa dibeli juga sih.
0: Wow. Oke, okay. Ngomongin project dalam waktu dekat, lo mau jalanin apa lagi nih?
1: Dalam waktu dekat, gue kayak akan ngeluarin 1-2 single lagi. Abis itu gue akan ngeluarin semua full.
0: Ah, ini 1-2 single ini masih berhubungan dengan zaman kecil?
1: Tidak. Atau
0: tidak? Tapi masih berhubungan dengan diri sendiri?
1: Masih berhubungan dengan diri sendiri. Balik lagi ke tentang apa ya? Balik ke, jadi gue ada punya dua. Yang satu versi yang bener-bener paling menyakitkan di lagu Tolong Tetap Hidup, abis itu lagu yang paling bahagia di album Tolong Tetap Hidup. Abis itu gue akan keluarin isi semua di dalam lagu Tolong.
0: Kayak sayur asem lu ya, lagu lu ya, apa album lu ya, rame itu rasanya ya. Tau-tau klak, wah kok ada ini ya, ada apa, melinjo gitu ya. Wow. Oke. Untuk off-air terdekat?
1: Off-air terdekat nanti kita bakal main, paling sering sih kita bakal main ada di Bintaro. Lupa gue namanya, pokoknya ntar gue bakal hidupin di TikTok gue.
0: Oke, lumayan tuh Duren Sawit, Bintaro.
1: Mana gue sekarang mainnya di situ, mulu daerah situ mulu.
0: Kayaknya pemukiman era sekarang.
1: Kenapa ya Jakarta Timur gak jarang?
0: Jakarta Timur. Enggak, Jakarta Timur adalah distrik untuk perbisnisan. Semua muter di situ ya. Kita punya Cakung, kita punya Cikarang, kayak mepet-mepet kan ya. Well, Abi Jiro, seneng banget ngobrol sama lo.
1: Thank you Mas Dodo.
0: Jadi ingat zaman sekolah yang abis itu harus balikin rapot ke sekolah dengan harus ditutup ya, takut nama bapak ketahuan ya.
1: Iya benar.
0: Makasih loh udah mengembalikan memori-memori itu ya, yang orang ini sempat lupa kalau pernah merasakan hal-hal itu ya. Terakhir, Abi Jiro, mainkan, lo punya pesan apa untuk sahabat suara yang mungkin saat ini sedang merindukan teman lama, teman yang ngaku teman tapi kok belum dibayar utangnya.
1: Ya, itu udah repot ya.
0: Oke, silakan.
1: Pesan buat teman-teman semuanya, pokoknya terima kasih udah tetap hidup sampai titik ini walaupun seberat apapun yang sedang terjadi di hidup lo. Jangan lupa dengerin lagu gue, judulnya Aku Suka Juli.
0: Tentu.
1: Semoga lagu ini juga bisa jadi teman lo ketika lo mungkin banyak kali kepala lo yang gak bisa keluar. Semoga lagu ini bisa bantuin kata-kata yang bisa lebih simpel buat lo cerna gitu. Pokoknya walaupun mungkin lo sekarang gak bisa ngerangkul semua orang-orang yang lo sayang, tapi makasih udah jadi orang baik di hidup mereka gitu.
0: Asik. Kasih dong satu ref.
1: Boleh.
0: Gas.

0: ini.
1: Yay.
0: Yay. Abi Jiro dengan Aku Suka Juli. Kita mainkan langsung Sahabat Suara dan pamit ya.
1: Yes.
0: Thank you ya, Abi.
1: Mas Dodo.
0: Sama-sama dong. Kita ketemu lagi hari Rabu besok sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Live TikTok, thank you juga. Isuaranetwork.com/streaming juga thank you. Selamat melanjutkan aktivitas. Abi Jiro, Aku Suka Juli.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak

0: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung dorong penanganan banjir di kawasan Muhammad Toha. Persib Bandung kembali perkenalkan pemain asing baru. Batik Walk dorong minat generasi muda terhadap batik. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung akan mendorong serta berdiskusi bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk penanganan banjir di Jalan Muhammad Toha. Menurutnya banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut juga akibat banyaknya bangunan yang menutup saluran drainase sehingga perlu dilakukan penertiban. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung melalui Satpol PP bersama perangkat daerah terkait juga akan menindak bangunan-bangunan di sepanjang ruas jalan tersebut apabila terbukti melanggar ketentuan. Farhan menyatakan penindakan akan diawali dengan penerbitan surat peringatan sesuai prosedur yang berlaku.
1: Dari PTIT sampai ke Karasan itu sampai stopan lampu merah bypass ada 87 bangunan yang menutupi. Bangunan-bangunan yang menutup itu, kalau memang ternyata teridentifikasi atau terduga ada pelanggaran, kirim surat peringatan dulu, kita pendekatan normatif dulu, kirim surat peringatan, Satpol PP nanti akan bertindak. Data ini saya bawa, saya perkuatkan untuk provinsi sama pemerintah pusat, bahwa ada titik-titik jalan, pemerintah provinsi yang tidak punya drainase. Nah, ini usulan saya, nanti kita diskusi untuk alokasi anggaran dan alokasi program.
0: Persib Bandung terus memperkuat pasukannya untuk menghadapi musim 2026-2027. Terbaru, Persib Bandung kembali mendatangkan seorang bek tengah asal Kroasia, Daniel Lonsar, yang diharapkan dapat menjadi tembok kokoh di lini belakang Maung Bandung selepas kepergian Federico Barba dan Frans Putros. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara T. Taryono mengatakan, penambahan pemain baru tersebut dinilai wajar mengingat Persib Bandung akan bermain di 4 kompetisi, 2 di antaranya di level ASEAN dan Asia. Menurutnya Daniel Lonsar akan bermain bersama Persib Bandung selama 2 musim. Daniel Lonsar menjadi pemain asal Balkan ketiga yang memperkuat Persib Bandung pada musim ini. Sebelumnya Maung Bandung sudah memiliki 2 pemain dari kawasan tersebut, yaitu Luka Menalo dan Balka Sekulic.
2: Tadi sudah disampaikan bahwa pemain baru Persib adalah Daniel Lonsar. Dia berasal dari negara Kroasia dan kontrak dengan Persib Bandung selama 2 musim.
0: Kota Bandung akan mendukung upaya Persib dan seluruh infrastrukturnya untuk menjadi tempat lahirnya bibit-bibit terbaik sepak bola Indonesia. Oleh karenanya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA sebagai home base Persib akan terus dikembangkan menjadi tempat latihan berstandar internasional. Pengembangan juga meliputi penyediaan lahan parkir yang memadai sehingga sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan Bappenas agar GBLA menjadi area sport tourism berkelas internasional.
3: Kota Bandung nih bersama dengan Persib dan seluruh infrastruktur Persib itu akan menjadi salah satu bibit tempat lahirnya bibit-bibit terbaik sepak bola Indonesia. Kami berjanji Kota Bandung akan memberikan yang terbaik agar bisa melahirkan pemain timnas yang terbaik. Nah itu sebabnya GBLA akan dikembangkan terus termasuk pengembangan tempat latihan berstandar internasional dan juga parkir yang memadai. Kita bersama PBB sekarang sedang melakukan pembicaraan untuk memperbaiki lahan parkir dan lain-lain. Juga tempat latihan akan ditambah sehingga nanti sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan Bappenas bahwa area GBLA itu menjadi area sport tourism berkelas internasional.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Ratusan peserta dengan mengenakan beragam busana batik mengikuti Batik Walk di Jalan Asia Afrika Kota Bandung pada Minggu 9 Agustus 2026 yang diinisiasi oleh Yayasan Batik Jawa Barat berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ketua Yayasan Batik Jawa Barat Sandy Yusuf mengatakan kegiatan digelar untuk mengenalkan batik kepada generasi muda serta bagian dari rangkaian menuju Jambore Batik Jawa Barat 2026 yang berlangsung akhir Oktober 2026 mendatang. Selain Batik Walk, acara juga dimeriahkan pameran UMKM yang menghadirkan stan pengrajin batik hingga produk kuliner yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Menurut Sandy, melalui kegiatan tersebut pihaknya juga menekankan pentingnya transformasi para perajin batik dari manajemen konvensional menuju tata kelola yang lebih profesional, antara lain melalui sistem pembayaran non-tunai.
5: Jadi ada stand bazar juga dari beberapa perajin UMKM di sekitar Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, juga mendukung UMKM kuliner. Dan kebetulan batik ini sudah dilaksanakan yang kedua kali oleh Yayasan Batik Jawa Barat. Dan tahun ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Yayasan Batik Jawa Barat ke-18. Kemudian kita kolaborasi dengan Bank Indonesia supaya para perajin UMKM itu juga melek dengan perbankan ya. Jadi bagaimana cara meminjam, bagaimana cara pembayaran, menggunakan kiris, jadi cashless, jadi bisa terlihat turun. Tidak lagi seperti manajemen baru.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Junanto Herdiawan menegaskan bahwa kolaborasi dalam kegiatan Batik Walk dan pameran UMKM merupakan komitmen perbankan dalam mengangkat potensi ekonomi daerah. Selain itu untuk memperluas edukasi keuangan digital bagi pengrajin wastra Nusantara, termasuk mengajak generasi muda mencintai batik dan menjadi bagian dari regenerasi pembatik. Melalui kegiatan tersebut, para perajin diajak langsung mempraktikkan transaksi non-tunai berbasis kris yang diharapkan dapat menguatkan daya tahan UMKM dalam menyerap tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin solid.
6: Kolaborasi antara Bank Indonesia Jawa Barat dengan YBJ tujuan untuk mendorong wastra Nusantara, bagian dari tugas Bank Indonesia mendorong UMKM, perajin-perajin batik, itu salah satu yang kita laksanakan pada hari ini. Dan mengajak anak-anak muda terutama, diharapannya tentu menambah kecintaan anak-anak muda terhadap batik. Dan tentu ini adalah salah satu sektor untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi menyerap tenaga kerja, jadi ini yang kita coba dorong agar pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ini bisa semakin solid dengan adanya UMKM batik.
0: Perajin batik yang sekaligus ketua harian Yayasan Batik Jawa Barat, Komarudin Kudia, mengatakan bahwa batik yang benar harus memiliki unsur lilin sebagai perintang warna. Selain itu dalam tradisi batik, setidaknya membutuhkan 7 orang pekerja yang bisa terlibat, sehingga menyerap lapangan kerja yang luas. Komarudin menilai minat anak muda terhadap batik di Jawa Barat sebenarnya cukup tinggi, namun pemerintah belum besar untuk mewadahi dan menyalurkannya.
7: Kita mensosialisasikan bahwa batik sebenarnya lebih arif, lebih memberikan banyak nilai, ya kemudian sekali dari batik ini. Karena satu perusahaan batik, mungkin memberikan pekerjaan kepada 7 profesional, ahli gambar, ahli sketsa, kemudian nanti ahli tracing, kelowongan, isen-isen dan semuanya. Nah, sementara kalau tekstil itu printing, ya itu kan masal gitu loh. Jadi kalau batik itu harus menggunakan lilin panas sebagai perintang warna, itu baru boleh dikatakan batik.
8: Sampurasun Wargi Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: Dengarkan suara di Bandung.

0: Indonesia.
1: Kencang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh,

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya dia tuh kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
4: Oh, iya. Yomai.
3: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur asam.
1: Asam. Oh my god.
2: Asam. Boleh.
1: Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
4: Ibu.
2: Ibu nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
4: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu pembuka di pertemuan kita hari ini sobat suara Yofi and Nuno dengan Bunga Jiwaku. Aduh, berbunga-bunga gak sih hati kalian saat ini? Kenapa sih? Ada yang bikin happy, ada yang bikin bahagia, ada yang bikin cerah ceria pokoknya mbak ya. Kadang-kadang ya sobat suara, bahagia itu ya memang cuman kita yang bisa bikin, kita yang bisa buat, kita yang bisa menciptakan gitu ya. We create our happiness, cenah gitu. Jadi kitalah yang menciptakan, yang membuat momen-momen bahagia tersebut. Kalau misalnya ternyata hari ini sedang berbunga-bunga karena di sekolah tadi mungkin ketemu sama gebetan, anak-anak sekolah ya biasa ya. Atau misalnya tadi di kampus ketemu sama kecengan gitu ya. Kenapa ya hati ini jealous rasanya ngeliat kecengan aku bersama dengan pacarnya? Kenapa harus jealous? Dia kan bukan milik kamu. Bahkan dulu waktu zaman aku sekolah tuh ada istilahnya kayak kecengan milik bersama. Saking yang dikacengin nih anak itu gitu, sama gitu ya, dari kelas yang sama. Lu ngecengin? Kenapa sama? Gue juga sih ya. Jana gata ngecenginnya tuh anak yang sama, orang yang sama gitu ya. Tapi apa daya, kadang-kadang ya yang kita keceng bukan menjadi milik kita ya. Bukan hak milik ya, milik bersama gitu sobat suara. Atau mungkin sedang berbunga-bunga atau sedang bahagia perasaannya karena di hari Senin ini semua kerjaan dan urusannya sobat suara lancar banget. Sampai-sampai kayak jam segini belum saatnya pulang kantor, belum saatnya pulang aktivitas, tapi semua urusan sudah beres, kerjaan semua sudah selesai. Ya dikasih apresiasi lah diri ini ya, dengan mungkin memanjakan diri sobat suara. Kayak kemarin aku jatuh bulan ini me time, apa ya, ingin nyalon gitu misalnya ya. Kalau cewek mah gitu sore-sore ya. Kalau cowok mungkin apa ya, lebih ke beli raket padel. Beli raket bulu tangkis ya, atau mungkin nongkrong aja sama teman-teman gitu kan. Atau apa ya, pulang kerja, pulang aktivitas, sekedar berolahraga. Aduh, Taehyun capek kalau olahraga sudah beraktivitas. Memang ya, sekarang-sekarang ini kalau mau ngejar olahraga setelah kerja tuh kayaknya gak ketenagaan sahabat suara ya. Jadi mendingan kalau bisa pagi sekalian. Tapi ya, kalau waktunya hanya ada sore hari ini, sekedar jalan santai, sepedahan, atau mungkin nongkrong di depan fasilitas olahraga. Nongkrongnya di depan Saparua. Di dekat-dekat gazebo ya. Jadi orang lain olahraga, kita mah angger nongkrong ya. Minum itu teh apa? Teh cekek ya, teh manis cekek ya sobat suara ya. Apapun aktivitas hari ini, kita bikin happy aja, kita bikin happy aja sobat suara. Kalau sebaliknya dengan perasaan yang tadi Yuni sebutkan, ya semoga tergantikan dengan hal yang menyenangkan berkali-kali lipat setelah kesedihan atau kesusahan atau apapun yang sedang kalian rasakan yang kurang enak-enak gitu ya. Siapa tahu dengan request lagu Indonesia favorit kalian saat ini bisa bikin hati jadi happy, mood jadi enakan lagi. Sok atuh, mau request lagu apa guys? Ditungguin. Bede guys, masih nomes, masih umur. Lagu requestannya sahabat suara, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811-22-1-1 10 Agustus 2026. Hari ini yang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya guys ya. Semoga segala keberkahan membersamai usia barunya kalian. Sama seperti negara kita tercinta Republik Indonesia yang di tahun ini bakalan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Udah nyiapin apa guys buat hari kemerdekaan RI nanti? Bendera, lampu-lampu, kerlap-kerlip segala rupa ya, di komplek perumahan atau di jalan-jalan yang mungkin kita lewatin gitu, udah heboh banget sahabat suara. Kalau ada tukang bendera yang lewat atau kalian ngelewat gak sengaja, meskipun benderanya udah banyak di rumah, tapi coba ditanya aja harganya, kalau affordable, masuk akal dan bisa kalian manfaatkan, dibeli aja ya. Ada tukang tiang bendera ya sahabat suara, itu kebayangkan mereka bawanya tuh berat ya. Kalau emang kebenaran gak ada di rumah, belilah gitu ya. Berbagi rezeki dengan para pedagang musiman dalam tanda kutip yang memang jualannya di momen-momen tertentu aja. Salah satunya panennya mereka adalah di momen 17-an ini. Mari kita sukseskan bersama-sama, kita merdekakan juga jualanannya mereka ya sahabat suara. Jadi ingat, aku tuh nyari bendera merah putih aku kemana ya? Ya Allah, seunggal tahun loh, beli terus. Untung ulang tahun Republik Indonesia itu cuma setahun sekali. Kebayangkan kalau misalnya sebulan sekali aku jajan bendera every month ya. Lanjut muterin lagu-lagu Indonesia favoritnya sobat suara, dan juga ada lagu mancanegara pilihan terbaik yang sudah Yuni siapkan. Lagu Dewa 19 gitu ya, aku puterin. Tak ada yang sebanding denganmu. Ada buat yang ngerasa bete karena selalu dibanding-bandingkan, tunjukin kalau kita lebih baik dari yang dibanding-bandingkan tersebut sobat suara. Kita emang gak ada lawan, gak ada bandingan, cenah gitu ya. Setelah itu masih banyak lagu pilihan kalian yang sudah di request 0811 22 51.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihangplaswalk.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
3: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Kenapa sih gak bisa move on kayaknya ini mas sama yang sebelum-sebelumnya. Move on aja lah sebab suara. Kenapa sih harus diingat-ingat terus kalau misalnya memang kisah cinta yang sudah berakhir. Ya kan, atas keinginan bersama gitu ya, atas kesepakatan berdua dan hubungannya baik-baik saja. Ya udahlah move on, apalagi si dia sudah bersama dengan yang lain. Bukan berarti maksudnya kita cepat-cepat juga memutuskan untuk bersama seseorang yang bahkan mungkin kita belum mengetahui lebih dalam gitu ya tentang orang tersebut, hanya untuk membalaskan rasa bahwa orang bisa nih, lo juga bisa, gue juga bisa nih gitu ya. Enggak gitu, maksudnya move onnya ya udah berhenti aja mikirin si orang yang sudah tidak memikirkan Anda itu gitu. Iya kan sahabat suara, lagian apaan sih, males banget masih harus terkoneksi dengan kisah-kisah cinta lama yang energinya kayak males ya. Bukan energi positif hal yang kayak gitu ya, ihor ya, males guys ya kan. Nah, orang yang biasanya habis patah hati, putus cinta gitu ya, atau bahkan orang yang sedang menikmati masa aku mah gitu ya, masa santai lah ibarat katanya, masa kayak slow down. Kadang-kadang terlalu slow down, orang-orang di sekeliling kita udah kayak gemas. Kenapa sih lu teh santai banget, nyelesain tugas santai, ada masalah santai, dikasih target kerjaan santai gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang memang harus di push, disemangatin, ada orang yang harus di bawah target.

kaget, ada orang yang harus digalakin, ada orang yang harus dikencengin gitu ya, ayo gitu, biar gak terlalu sesantai itu. Tapi apa daya ya, tanggal 10 ini kan kebetulan memang diperingati sebagai hari malas-malasan, sahabat suara, lucu ya. Asli loh, jadi katanya gitu ya, katanya, bentar ya aku cek, mana tadi tuh informasinya, hilang guys, bentar, Indo Psychology. Informasinya aku ambil dari Indo Psychology. Indo Psychology. Nah, ini dia. Informasinya aku ambil dari Instagram Indo_Psychology, sahabat suara. Hari ini tanggal 10 Agustus diperingati sebagai hari malas-malasan atau diperingati sebagai Lazy Day. Peringatan ini dicetuskan oleh Bill Wills dari Akron, Ohio, Amerika Serikat di tahun 1976 yang lalu ya. Hari malas-malasan ini tahu gak sih kalian dipersembahkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan di luar rumah ataupun di dalam rumah. Berarti buat kita karyawan, pegawai, ataupun mungkin buat ibu rumah tangga ya, atau berbagai macam profesi lainnya. Tujuannya agar kita bisa menikmati seharian bersantai tanpa rasa bersalah atas kemalasannya. Lucu sih, lucu. Tapi sayang sekali Lazy Day ini jatuhnya di hari Senin, ya kan sahabat suara, mana bisa, ya kan, hari Senin itu males-malesan. Pagi-pagi aja anak-anak misalnya udah masuk dari jam berapa? Anak aku sih masuknya jam 6.50. Gak mungkin dong Lazy Day ya, dari subuh tuh udah riwa nyiapin bekal segala rupa, lalu nganterin misalnya ngeng dan lain sebagainya. Belum kitanya lanjut ngantor untuk ibu yang bekerja di office hour gitu ya sahabat suara. Mana bisa Lazy Day, ya kan. Ah yaudah tuh sama papahnya dianterin ibunya biar bisa santai-santai aja gitu, menikmati sarapan cantik sambil ngopi. Tuh bisa ya, gak bisa Lazy Day buat kita ya. Boleh aku atur sendiri gak Lazy Day aku jadwalnya kapan? Selamat menikmati ya. Kalau buat sahabat suara yang mungkin hari ini benar-benar literally gak kemana-mana, gak ngapa-ngapain, bahkan udah jam segini malas banget mandi, ya Allah, gara-gara alasannya mengapresiasi diri, cina udah capek, banyak kerjaan, banyak kegiatan, udah beres semua tugas-tugas dan sebagainya. So today I enjoying my Lazy Day ya. Sok atuh, selamat menikmati. Asal jangan malas WhatsApp kesini ya. Tadi lagu-lagu sebagian sering ini putarkan. Selamat sore buat sahabat sore yang baru saja bergabung mendengarkan siaran aku. Ada Mas Fahri di Jomplas. Selamat sore, assalamualaikum Teh Yuni. Mas Fahri di Jomplas, cuaca lagi syahdu, asli mendung-mendung gitu ya Mas Fahri ya. Mau request lagunya Nine Ball, Yang Ingin Tapi Ku Tak Bisa, sudah aku putarkan barusan. Terima kasih. Terus juga ada requestan dari Mbak Yulia di Cargo Factory Outlet Jalan Diponegoro ya. Request lagunya Arlis Mana Yang Judulnya Aku Harus Pergi. Itu tuh kebetulan yang nyanyinya adalah Wisnu Santika featuring Arlis Mana. Ya, aku harus pergi. Sudah ini putarkan juga tadi untuk Mbak Yulia. Spesialnya buat Lina Mais yang lagi ingin dengar lagu ini. Oh, special supernya, super specialnya buat semua pendengar Isora Bandung. Makasih Teh Yuni. Sama-sama Mbak Yulia, terima kasih banyak. Semangat ya buat Mbak Yulia dan juga buat teman-teman di Cargo Factory Outlet. Selamat bekerja. Oh pasti udah capek banget ya weekend kemarin, banyak yang belanja. Hari Senin biasanya agak slow ya, agak santai gitu ya. Lanjut lagi requestan yang lain. Sudah masuk juga ada Kang Sandi Kusteja di Banjaran. Mau lagunya Kafein, Hidupku Kan Damaikan. Ha, ini kenapa gara-gara aku puterin lagu Nine Ball jadi pada minta lagu jadul ya. Satu aja hapunten ya Kang Sandi ya, karena dua-duanya meni jadul ini teh yang diminta. Satu aja Kafein aku puterin ya. Salam khusus lagu ini buat Teh Rina Adinoto yang sudah lama gak siaran. Iya, emang udah pindah ke Bali beliau. Jadi bagaimana mau siaran, mau menjadi replacer announcer atau penyiar pengganti pun sulit ya, karena kan siaran hungku cina tilu jam, kedah ngongkos pesawat ke Bandung mah rada liur nanti ya. Sudah menetap di Bali, kangen banget dengan beliau. Coba dikontak melalui Instagramnya kalau memang berteman ya. Waktu di radio katanya kangen. Terima kasih Teh, ini sudah dibacakannya. Sama-sama, terima kasih sudah nge-whatsappinnya. Ada Mas DST di Mekar Bakti Residens Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum Terik Mekar Bakti sore ini. Oh panas ya di Mekar Bakti ya. Senin sore ini gimana kabarnya Teh Yuni? Alhamdulillah
lancar, aman, jaya semua ya. Dimulai dengan persiapan anak sekolah aman. Nah, suami rada gak ngeriwuhin karena sudah bertugas di luar kota ya. Lalu dimulai dengan olahraga, lalu makan enak, lalu jemput anak, lalu kerja, lalu bla bla bla. Pendampingan anak-anaknya, ulangan, udah masuk minggu-minggu ulangan loh. Ya kan gak kerasa cepat banget ya waktu ya. Kayak baru masuk sekolah kemarin, sekarang udah ulangan-ulangan lagi ya. Bulan Agustus masih dalam rangkaian ultah Teh Yun kan? Enggak, udah gak ada aku ulang tahun 29 Juni ya. Perayaan kayaknya kemarin cuma sampai Juli minggu kedua aja yang ngirim-ngirim. Agustus udah selesai nih mas kayaknya ya. Request lagunya 5000 detik dong, Titi DJ featuring Thomas Georgi, boleh dong. Salam untuk istriku di rumah, Abah Endang, sahabat suara di Bandung, di Cianjur, Ciwidey, Sukabumi, Garut, Tasik, dimana-mana pokoknya sehat-sehat semuanya. Teh Yuni Ahendra, doa terbaik untuk Teh Yun dan Ahendra, banyak rezeki dan sehat selalu. Matur nuwun ya Teh, wassalam. Sama-sama Mas Dese, sehat selalu, banyak rezekinya berlimpah, keberkahan dan kebaikan untuk Mas Dese, keluarga dan juga semua pendengar setianya Iswara Bandung. Terima kasih ya sudah selalu berkirim salam dan juga berkirim doa baik. Aku waduh, beyond happiness ya, itu lebih dari kebahagiaan apapun. Terima kasih banyak ya. Ada yang udah lama gak request. Ya ampun Teh Aris sayang. Harus gitu ya bacanya ya, soalnya tulisinnya gitu namanya. Ada Teh Aris sayang. Dra, ini ada Teh Arindra. Kemarin kita nanyain, Teh Ari kemana ya, muni udah lama gak nge-request. Assalamualaikum Teh Yuni, waalaikumsalam. Mau dong diputerin lagunya Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen ya. Jadi apa dong Teh yang boleh dipaksa kalau bukan rindu? Happy lazy day, happy lazy day buat Teh Ari. Ah yakin pasti ini mah Teh Ari mah sibuk banget ya. Sama nih ibu-ibu pekerja dari pagi ya, harus seimbang Teh. Dari mulai urusan kita, urusan anak-anak, suami, urusan keluarga, urusan kantor segala rupina. Nyampe rumah Teh ganti baju udah bisa istirahat. Oh tentu tidak, langsung berganti peran ya. Dari ibu pekerja menjadi ibu rumah tangga, lanjut terus sampai mata menutup mah. Menjelang tidur mah ayo weh ya. Surti aku mah, Surti apa sih? Kepanjangan apa sih? Nggak ngerti. Mau dikirim apa atau apa ya? Sari apa ya? Suka ngabubunga wae. Dra, kata Teh Ari mau dikirim apa, Dra? Apa aja lah Teh, yang penting dikirimnya pakai ojek online ya. Jangan naik angkot. Nanti lama nyampenya.

0: sih dengan pemandangan kota Bandung di Damai Delight, hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan. Setiap hari Sabtu, mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opia ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-87806688 atau di 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: Seterusnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: andika.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Terima kasih banyak buat Sobat Suara yang pastinya masih standby ya, bergabung setia banget. Tungguin lagunya diputarkan dan juga requestnya dibacakan. Beberapa di antaranya tadi ada requestannya Mas DC, bertemu 5000 detik sudah diputarkan. Lagu request Santai Hari, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu juga sudah diputarkan. Alhamdulillah lo bisa bergabung dengerin lagi aku siaran, pas banget lagi di perjalanan cina ya. Jangan lupa teh bungkus basonya buat di rumah. Aduh sampai kesel ngomongnya. Sing nikmat teh ngebasonya, arah pulang kan macet ya. Mampir dulu aja jajan baso biar well, biar mood kita well gitu ya. Haturnuhun ya Teh Ari, terima kasih banyak. Terus juga requestan dari Kang Sandiko Sejo tadi ya, Kafein Hidupku Kan Damaikan Hatimu boleh diputerin, tapi versi yang baru, jadi aku puterin yang new versionnya tadi ya. Terima kasih banyak. Lanjut lagi baca request. Ada ibunya Zidni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum Teh Yuni, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Sore ini aku dengerin lagunya Janji Di Atas Ingkar dari Audi featuring Yovie Nuno. Boleh Teh, Yovie Nuno sebenarnya tadi udah aku puterin di lagu pembuka awal, tapi karena ini sudah berganti jam, nanti Yuni puterin ya, lagunya disiapin ya. Terus selama sorenya untuk suamiku di rumah, untuk Abah Endang di Bandung, juga untuk sahabat Iswara yang lagi ngedengerin, untuk Teh Yuni Ahendra, bahagia dan berkah seluruh hidupnya gitu. Teh Yuni makasih banyak, wassalam. Oh terima kasih, doa yang sama untuk ibunya Zidni sekeluarga dan untuk semua sahabat Iswara dimanapun berada. Lucu ya kalau Mas DC udah WA istrinya, ibunya Zidni udah WA terus kirim salamnya buat Abah Endang, tiba-tiba Abah Endangnya juga nge-whatsapp kesini, jadi kayak lagi saut-sautan gitu nih, resep ya. Abah Endang bagja, assalamualaikum, sore neng Yuni dan OPP All Crew Iswara Bandung, ada Yuni dan Hendra. Hari ini anakku juga kebetulan pulang sekolah jam 4, ikut nih ada di studio, ada Daru ya. Bos aku, OM aku kemana ya, kayaknya lagi visit ketemu sama klien ya. Jadi beginilah kondisi kantor ya. Terima kasih sudah dikirimin salam untuk Abah Endang Bagja ya. Makasih Mas Desi sudah ngabsen tuh kan. Salam buat semua sahabat Iswara yang ada di sekitaran Bandung dan kota-kota yang mantau Iswara Bandung. Request lagi Antara and the Backbone. Abah yang mana bah? Antara and the Backbone-nya bah? Mau yang sempurna, mau yang hitamku, mau yang mana? Kalau misalnya Abah masih ngedengerin Yuni, boleh di WhatsApp lagi. Tapi bila misalnya gak sempat lagi WhatsApp, Yuni pilihin aja nanti Antara and the Backbone yang enakin ya. Terus Teh Ari cenah nge-WhatsApp lagi. Ah, tutup tukang baksona. Teh Ari di mana gitu posisi sekarang? Kan banyak kali ya tukang bakso yang ada di sekitaran Bandung mah meureun. Tapi memang kadang ya, lidah kita tuh gak bisa bohong sama suara. Kalau udah enak sama satu brand atau satu merek jenis makanan tertentu, ya udah weh pengen nyata yang itu gitu, dibelain ya. Misalnya kayak Yuni, jujur aku beberapa bulan ini agak lumayan jarang sekali ngebaso. Ceritanya mah diet ya, tapi akhirnya weh geningan gitu ya. Tapi terakhir kemarin karena pengen bakso Malang, Teh Ari nih kalau misalnya lagi deket ya, aku tuh di Istiqomah karena anakku sekolah di situ kan. Jadinya bakso Malang itu apa sih namanya? Veronica bilang sih? Veronica kalau gak salah ya. Yang di depan banget itu loh, di depan banget gerbang Istiqomah yang sebelah toko-toko oleh-oleh haji. Nah, tapi kalau misalnya pengen bakso yang suha gitu, yang aku tuh senengnya baksonya tuh bukan yang sambelnya tuh bukan yang saus teh, tapi bakso baksonya tuh yang cabai seger digiling teh dengan anu warna orange moronyoy geningan. Itu teh bakso Gunung Giri. Aku mah senengnya di Jalan Aceh yang jajarannya BMC. Atau kalau ada adiknya beliau teh buka juga bakso Bawean di Jalan Banda bawah. Jajarannya SMA 5, SMA Kalima, Jalan Kalimantan situ. Iya kan? Atau yang mau rada mahal, Cap Haji. Mahal kan? Mahal lah, cek aku mah lumayan entah mah. Oh, bakso Malang tuh Fortuna, bener kan? Bener kan ya bakso Malang Fortuna? Tadi aku bilang apa? Fortuna kan ya? Aku sok dibalik Veronica, Fortuna. Eta enak pisan kan Fortuna bakso gorengnya teh. Cus atuh depannya teh ada tukang lumpia basah di gerbang Istiqomah. Udah. Mantap itu mah. Ada ayam tulang lunak di baliknya, ada nasi timbel, ada batagor. Segala rupa tuh. Kalau misalnya mau bakmi lagi di tengah-tengah kota mah, aku biasanya bakmi Lombok, ada lomi juga.
kalau nanti malaman mah bakmi rajim, dia punya acar cengek, aduh enak pisan. Atau bakmi afon. Atau apa tuh sok. Ah, meni jadi ngasih referensi baso cenah. Neng Yuni, tapi yang mana atau ini yang dekat posisi yang mana atau Teh Ari? Baso yang dimaksud baso dekat gunung. Ngebelaan ke gunung dulu. Atuh ieu mah jawab pisan. Ah, enggak tahu atuh ieu mah gunung mana lagi ini teh beb. Atau teh gimana makan yang tutup, nggak di WA dulu? Sugan Senin ya, itunya ya tutupnya, ininya cena, syaratnya tutup. Tutup Senin, ya udahlah turun atau turun gunung aja cari bakso yang di bawah, yang di darat atau yang di darat yang di tengah kota meureun Teh Ari ya. Kalau yang di gunung tutup mah, itu yang kemana gitu, coba di googling geningan bakso terdekat. Sugan turun gunung ada bakso yang enak. Syaratnya tutup Senin lupa. Iya mau caw ke Eko Maju. Aduh mantap Mas Eko. Salam ya teh. Buat baksonya. Sok ah biar laparnya maksimal ya Teh Ari. Ayo turun gunung terus ngebakso di Mas Eko Maju ya. Aman pokoknya Maya. Terima kasih. Oh bandeng bakja balas nih. Yang mana aja Neng Yuni hatur nuhun sama-sama Abah siap. Nanti aku putarkan buat Abah ya. Terus juga halo kak, apa kabar? Kabar baik. Mau request dong dari aku JJ. Ah, bentar. Kela. Ini teh kan yang request namanya kamu teh siapa ya? Belum aku save ya Allah. Teman-teman kargo ini teh. Noi. Kak, apa kabar-kabar baik sayang? Mau request dong dari aku JJ ceritanya itu cinta. Atau aku cari ya lagunya ya. Doa terbaik buat Agustusku. Thank you. Sama-sama. Doa terbaik juga untuk semua teman-teman yang merayakan tidak hanya hari kemerdekaan tapi hari-hari penting juga di bulan Agustus ini ya. Satu lagi ada Kang Wahyu di Cisceeng Bogor. Aku weekend mau ke Bogor loh rencananya. Ada terus kunaun. Mau request dong lagunya Afgan. Ku lepas kacemarah. Lagunya buat temenin saya otw ke rumah. Terima kasih Teh Yuni dan Kang Hendra. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih banyak buat doa-doa baiknya. Semua doa baik kembali untuk sahabat suara ya. Amin. Biar rezekinya berlimpah ruah. Terus bisa menikmati momen bukan hanya lazy time tapi me time and family time dengan jalan-jalan pakai pesawat Citilink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang atau Balikpapan. It's yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba nih Citilinkers. Mulai tanggal 17 Agustus mendatang, sahabat suara bisa terbang langsung dari beberapa kota yang tadi Yuni sebutkan. Di antaranya dari Bandung bisa terbang bareng Citilink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, Balikpapan. Sekarang perjalanan jadi lebih sat-sat, praktis banget, gak perlu repot berangkat dari kota lain. Kalau mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung atau sekedar jalan-jalan semuanya jadi lebih gampang. Kira-kira sahabat suara pengen terbang pakai Citilink dari kota Bandung, destinasi pertamanya mau kemana nih ya? Gak usah di nanti-nanti sahabat suara, yuk tunggu apa lagi? Lebih untung beli langsung di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink. Ada yang happy lagunya teh, ada yang joget-joget, ada yang gara-ralau, segala rupa ya. Tapi enakan semua sih.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

tiko.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

Takut keselak nolong dulu Croissant. Kiriman dari Teh Ari sayang, terima kasih banyak Teh Ari. Croissantnya, sandwichnya, enak sore-sore gini ya. Padahal tadi aku bilang sama Teh Ari, tadi aku mau udah ngopi. Tapi ketika dikasih Stericano, ini tuh rasa Americano flavornya tapi blimbing gitu, cuman di Fore yang punya. Memang jadi favorit aku belakangan ini si Stericano. Dikirim, thank you dari wow. Aduh, rezeki mah datangnya dari mana aja ya? Dari pendengar yang soleh tuh. Ari, Teri ngirim aku Fore cina ya. Roti, sandwich sama Americano cina. Sama tim aku juga dikirimin hari ini Teri ya. Mana ada yang seliternya. Terima kasih banyak Teri. Semoga rezekinya kagentosan kanu langkung tiil berlipat-lipat kali keberkahan dan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kitanya dikirim yang gaya-gaya Teri-nya mau

pasti enak gitu. Tari, selamat sampai ke tempat bakso ya. Itu tujuan jajan pertama. Tujuan jajan kedua selanjutnya, yakin lebih tiba so. Sahabat Suara, terima kasih banyak buat semua yang sudah request dan juga kirim salam di 08112251. Tadi ada yang minta lagu Aku JJ yang ceritanya tuh cinta, tapi teh nggak ada. Aku JJ-nya ada yang Lihat Kebunku, terus diganti sama David Bayu yang ternyata judulnya adalah Segalanya Itu Kamu Sayang ya. Ih, benar judulnya. Pintar ya, tidak tipu dari Noi. Noi, thank you ya sayang ya. Tari, terima kasih ya sekali lagi. Abah Endang juga sudah dibaca. Kang Wahyu sudah diputar lagunya. Kacamata, terus juga requestan Ibu Zidni sudah, Mas Desa sudah, Kang Saniko Sejo sudah, Mas Mari sudah. Sekarang ada Kang Teddy lagi di jalan. Neng Yuni, kumaha damang hari ini? Alhamdulillah damang. Kumaha Kang Teddy? Mau lagunya Enau featuring Momo dong, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Aduh, ini lagu emang ngena banget ya, enakan pisan. Aku putarkan setelah ini ya. Kirim salam memo buat Neng Yuni dan buat semuanya saja yang sedang di jalan. Selamat menikmati kemacetan cena di hari Senin. Selamat menikmati ya teman-teman. Sementara kalian menikmati kemacetan, aku mah di studio aja, gak kemana-mana ya. Ada juga Tresna. Teh Yuni apa kabar? Kabar baik dong. Aku pengen banget request lagunya Bernadia sama Perunggu. Kumaha atuh, dah cuman boleh satu. Mau yang Bernadia atau mau yang Perunggu aja? Atau mau yang Bernadia featuring Perunggu, Ada Yang Peluk Aku Sekarang judulnya, Tres. Balas ya WA-nya ya, coba diketikin lagi mumpung lagi online. Kirim salamnya mau buat Teh Yuni saja dan buat semua tim Iradio, Isuara kali. Ah kamu masih belum move on ya. Terima kasih Tata, sama-sama. Nanti lagunya diputerin sok. Kamu mau yang mana? Mau Bernadia? Mau Perunggu aja? Atau mau yang Bernadia featuring Perunggu? Ya, Yuni tunggu ya balasannya ya. Setelah ini Yuni bakalan putarkan sebelum kumandang azan maghrib Sahabat Suara. Sambil Yuni juga mau berbagi informasi nih buat Sahabat Suara dimanapun berada. Meskipun weekend sudah lewat kemarin ya, Tapi di depan ini kan bakalan long weekend, bener gak sih? Karena Sabtu Minggu ini tuh tanggal 15 dan 16. Kebetulan 17 Agustus yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jatuhnya di hari Senin. Jadi kan ya mau gak mau tuh liburnya panjang, ya kan? Hari Sabtu Minggu terus ketemu sama Seninnya. Boleh gak sih Jumatnya izin cuti? Aduh, Selasanya nyambung lagi. Ah, abis 17-an capek. Cana au, mau kemana sih kira-kira di libur panjang akhir pekan nanti? Sahabat Suara, yuk diajakin untuk merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat juga fasilitas yang lengkap sekali yang memanjakan Sahabat Suara. Di antaranya ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil klub untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan kalian bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga Vinyl. Di sini Sahabat Suara bisa nikmatin kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan juga informasi lebih lanjut, silakan hubungi telepon di 022-87-80-6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Udah siap belum? Kita staycation di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Di booking dari sekarang Sahabat Suara, karena kan yang mau liburan nanti gak cuma kita-kita aja ya. Semuanya mau liburan ke kota Bandung. Jadi kalau misalnya ternyata mau memanfaatkan momen di weekend nanti, mau staycation, mau jalan-jalan aja, mau kulineran aja, mau merayakan momen 17-an barengan sama keluarga di komplek rumah karena banyak lomba-lomba, atau mungkin biasanya ada acara di kantor suami, di kantornya istri, atau mungkin anak-anak juga punya kegiatan ya di sekolahnya gitu, terus kita diundang untuk memeriahkan, marilah kita ikutan. Lumayanlah ada hadiahnya. Kalau menang, jangan sampai pulang dengan tangan kosong Sahabat Suara ya kan. Udah pada gede, masih seneng aja dapat hadiah gratis. Ya iyalah, masa enggak.

Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: TV Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Bandung Suara Warga Indonesia. Ini lagu nyangkut banget requestannya Kang Asaplin. Sore Teh Yuni masih bisa request lagu, udah diputerin kebetulan ya. Lagunya Dikta featuring Kamasean, yang tapi tahukah kamu spesial buat Kang Asaplin kuputarkan. Dikirim buat Teh Yuni, buat Ahendra yang selalu membersamai kita semua, Masya Allah. Dan buat semua yang baru pulang kerja aja, terima kasih Kang Asep. Semoga perjalanan pulang kerjanya menyenangkan. Aku tuh selalu berdoa ya. Kadang-kadang kita tuh gini ya Sahabat Suara, pas mengawali hari dengan misalnya sholat subuh gitu ya, atau dalam doa lah ketika kita bangun tidur, ya Allah semoga hari ini semua aktivitas segala urusan kita diberikan kelancaran, anak-anak perjalanan ke sekolahnya selamat, di sekolahnya bisa menunjukkan prestasi yang baik, bisa belajar dengan baik dan benar gitu ya, mudah memahami pelajaran dan lain-lain. Doa buat suami, doa buat istri misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tuh kadang-kadang suka lupa ya, aduh, semoga Allah membersamai kita, menyelamatkan hari kita, tidak hanya saat perjalanan bekerjanya saja, saat awal harinya saja, tapi juga semoga Allah membersamai kita hingga selesai gitu, hingga nanti menutup komputer, nutup laptop, OTW pulangnya juga Allah selamatkan dan Allah lindungi kita terus setiap hari, setiap saatnya. Kadang-kadang doanya teh cuma pas untuk awal harinya aja, Sahabat Suara suka lupa ya gitu. Sekarang mah doanya ya, dari pagi, dari melek sampai dengan nanti kembali ke rumah, ngumpul sama keluarga lagi, semoga selalu Allah bersamai, selalu diselamatkan kita, amin ya Allah ya. Soalnya ngeri loh Sahabat Suara, kitanya udah hati-hati, tapi ada aja ya namanya kejadian dan musibah di jalan. Udah denger belum cerita yang itu loh, tabrak lari yang terjadi di kawasan Jalan Merdeka, di depan hotel yang terkenal di belokan itu Sahabat Suara. Terus gak ketahuan, belum ketahuan awalnya ya, belum ketahuan siapa yang nabraknya gitu. Sampai akhirnya kejadiannya sudah diusut dan sudah diurus oleh pihak kepolisian dan pihak terkait ya. Aduh gimana ya, kita mah melakukan satu kesalahan nih, kita tuh diajarkan untuk memiliki rasa simpati, empati, rasa iba dan lain sebagainya Sahabat Suara. Bahkan rasa bersalah aja ditanamkan sama orang tua zaman dulu gitu, ketika kita menyalahi sebuah aturan, ya kan? Ketika kita ngambil yang bukan hak kita, kalau kita masih punya hati yang baik Sahabat Suara, kayak kita pasti akan ngerasa, sebentar, ini, aduh, kembalian kamu kayak ada di aku 2000 keneh gitu misalnya ya. Atau enggak, ini kelebihan di aku uangnya. Atau enggak, kayak teh ini kembalinya 52.000, padahal harusnya 51.000, berarti uang dia di aku 1.000 ya. Harusnya kan sebaik-baiknya kita, uang kamu 1.000 di aku, ini kembalinya ambil aja gitu. Salah satu yang ngeridoin aja karena gak ada uang pecahan 1.000-nya misalnya. Ada komunikasi, ada rasa bersalah untuk sesuatu yang bukan punya kita atau bukan haknya kita gitu untuk diambil dan lain sebagainya gitu ya Sahabat Suara. Ketika misalnya kita misalnya diajarinnya waktu kecil gak boleh bolos gitu di kepala teh, yang gak bolos aja. Jadi ketika harus bolos, bingung harus ngapain. Ketika mabal sekolah misalnya, bingung harus ngapain gitu ya. Ketika kita gak boleh kasar sama teman, gak boleh mukul, gak boleh nyubit, gak boleh balas dengan kekerasan, itu sudah tertanam yang gak akan terjadi Sahabat Suara. Makanya kayaknya hal-hal baik yang memang kita harapkan akan

nempel di ingatan anak-anak kita tuh setiap hari aja diingetin, disebutin gitu ya sebuah suara. Nah ini ya kan nabrak sesuatu aja kita tuh ngeliat lagi ya, aduh itu pagernya codet. Berbaik sangkalah kita gitu ya bahwa si orang yang punya pagar gak akan marah pagernya kita tabrak, tapi tetap kita nunjukin tanggung jawab. Punten tadi pagernya sama aku ke gedor gitu, harus diganti atau enggak, tuh sawios gak apa-apa gak usah. Alhamdulillah berarti kan ada ijabnya ya, ada komunikasinya gitu sahabat suara. Ketika misalnya kita nabrak mobil atau mobil kita yang ditabrak gitu sahabat suara ya, ya kalau kita nyari do mobil kita gak apa-apa dan kita yang selamat mah ya udah tidak usah ada pergantian dan lain-lain. Ketika kita yang menabrak orangnya mau kita tanggung jawab, ya kita juga niatnya mau tanggung jawab, ya ada komunikasi, ada ijabnya, digantiin ya, mobil saya juga rusak sama-sama dan lain sebagainya gitu. Itu teh salah gitu, makanya kita diajarkan untuk bertanggung jawab. Ini mah orang sahabat suara nabrak orang, bayangin masa lo gak ada hati untuk ya Allah sama-sama makhluk hidup loh bos. Ya please banget siapapun itu ya sahabat suara, nyubit nyolek mukul aja gak sampai hati. Ini nabrak loh sampai harus dilarikan ke rumah sakit dan diberitakan korban tabrak larinya tidak bisa terselamatkan ya, dan harus berpulang ke pangkuan sang pencipta. Kok tega-teganya sampai hati begitu kabur tinggalin ya sahabat suara. Untung banyak saksi mata ya, ada yang melihat kejadiannya juga dan pihak terkait juga langsung nyari gitu, pelakunya udah ketemu gitu. Dan ya Allah mah gak tidur sahabat suara ya, makanya mau jadi orang jujur aja, orang baik aja. Orang baik orang jujur aja masih banyak kendalanya ya, gimana kalau lu jadi orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Amit-amit ya, semoga kita selalu dilindungi sahabat suara dan kita juga selalu sadar diri untuk menjadi orang yang baik dan lebih baik di hari-hari kemudian gitu ya. Aku baik loh, masih ada lagu yang mau aku puterin buat kalian. Banyak dong sahabat suara, tenang aja. Tapi sebelumnya ini juga berbaik hati mau kasih tahu sama sahabat suara mengenai satu tempat yang bisa kalian jagoin banget dan kalian jadikan referensi untuk berkumpul barengan keluarga, teman dan juga komunitasnya kalian. Di Pago Restoran aja, The Pemandian Hotel. Karena ada Asian Food Market, sebelumnya ini hadir nemenin kalian di hari Sabtu malam ya, kini tuh pindah ke hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0411-2232392 atau foto Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Hati-hati buat yang masih dalam perjalanan, buat yang sudah sampai di rumah, sudah ngumpul lagi sama keluarga dan orang tersayang, selamat rebahan sebelum nanti menikmati makan malam bareng. Ingat handphonenya disingkirin dulu guys, ngobrol dulu sama orang rumah. Apa yang terjadi hari ini, rencana kita esok hari. Aduh, semoga selalu hangat ya.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Semoga lebih dari 1000 kali ya dibalasnya sama Yang Maha Kuasa. Buat semua sahabat suara yang hari ini sudah saling mendoakan, sudah berkirim keberkahan dan kebaikan, terima kasih banyak. Dan semoga kebaikan yang kita lakukan juga 1000 kali bahkan lebih ya dalam setiap harinya sahabat suara. Bukan ingin mengharapkan kebaikan kita dibalaskan, tapi ya cuman trying to be a good person aja. Ya kan, gak ada ruginya ya, benar gak sih jadi orang baik? Insyaallah yang menghampiri kita juga semua yang baik-baik gitu loh sahabat suara. Termasuk kabar baik yang mungkin kita harapkan diterima hari ini. Pengennya sih dapat kabar baik, ada kerjaan, ada proyekan, gak ada PR kalau buat anak-anak sekolah gitu ya. Gurunya mungkin gak ada gitu lagi rapat. Senang banget ya kabar baik itu mah buat anak-anak sekolah. Atau enggak ulangannya ditunda. Aduh, pokoknya mah kabar baik buat setiap orang tuh beda-beda ya. Tapi kalau kita di umur-umur segini sahabat suara, kabar baiknya adalah semoga semuanya sehat, bener gak sih? Kita sekeluarga, keluarga besar, teman-teman juga sehat-sehat gitu ya. Gak ada kabar yang enggak-enggak. Ya kalau mau ngarepin kabar baik dari negara, ya kita juga pengen ya di tanggal 17 nanti atau enggak di momen 17-an ini, di momen bulan kemerdekaannya negara kita ini, semuanya kabar baik ya. Bukan cuma untuk pemerintahannya, tapi juga untuk kita sebagai warga negaranya, buat sistemnya, peraturannya, dan lain sebagainya. Ya, amin, amin sahabat suara. Yuni Melisa sebentar lagi harus pamitan dari studionya Suara Bandung barengan sama OPP Undute Hendra. Tapi ada satu informasi dulu. Ini sebenarnya kabarnya kabar baik sih ya, karena ya biar bagaimanapun kan kalau ada komunikasi namanya kabar baik ya sahabat suara ya. Dari tanggal 2 Juni kemarin, Pemkot Bandung ini lagi melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung. Kabar baik dong buat kita warga-wargi Bandung ya. Tapi ada dampaknya tuh ke layanan internet di sekitar area jalur perapihan. Salah satunya untuk para pengguna Melsa Internet Service Provider. Tapi tenang, Melsa ini berupaya untuk mengurangi dampak dari gangguan tersebut sahabat suara ya, dari kegiatan tersebut gitu ya. Gangguannya diminimalisir oleh timnya Melsa. Jadi untuk sahabat suara yang butuh informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Sehat selalu ya guys. Happy-happy selalu ya guys. Lakukan apa yang bikin kalian merasa nyaman, merasa moodnya baik, merasa diapresiasi, merasa hebat dalam hal tersebut. Kalau hari ini belum selesai semua, kalau hari ini mengalami kegagalan, kita berdoa untuk menutup hari ini, tetap kita syukuri dan semoga besok Allah berikan kemudahan dan juga kelancaran serta keberkahan dari awal kita membuka mata sampai kembali mau beristirahat pulang ke rumah nanti gitu ya. Buat sahabat suara yang lagi di jalan, hati-hati. Buat yang sudah di rumah, selamat menikmati istirahatnya sahabat suara. Ih, kalau pada nonton Netflix lagi banyak banget drama Korea, drama Cina, drama Jepang, drama segala rupa yang lagi ongoing dan rame-rame semua guys. Aku sih gak tahu kalau platform yang lain ya, kalian langganannya apa. Cuman di kantorku, aku teman-temanku rata-rata pada pakai layanannya Netflix. Jadi lagi banyak banget yang seru, termasuk film Indonesia. Ini ada update yang paling baru nih sahabat suara, karena momennya mungkin agak pas juga dengan liburan kemarin ya, weekend soalnya. Top 10 movie by Netflix di Indonesia. Yang pertama ada The Last House, terus ada Nawila yang sempat ada di bioskop ya, kalau belum sempat nonton. Ada Danur The Last Chapter yang dibintangi oleh Prilly Latuconsina. Ada juga Susanna Santet, bo. Mesenin harga naik, ada juga Spider-Man karena lagi heboh juga kan Spider-Man ya di bioskop. Terus beberapa seriesnya Spider-Man lagi ditayangin juga di Netflix. Ada Gladiator, ada The Call, ada Single Part 2 yang dibintangi oleh Raditya Dika. Dan beberapa drama lainnya yang lagi keren-keren sekali. Salah satunya yang ongoing ada Our Sticky Love, ada Spooky in Love, ada Agent Kim Reactivated, ada The Apartment Job, Beach and Rich, The East Palace, Teachy Lesson, dan berbagai macam drama-drama lainnya yang Cina-Cinaan, yang Jepang-Jepangan. Banyak ih sahabat suara, semuanya seru. Selamat menikmati harimu ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara. Nemenin lo yang lagi di jalan, ya lagi di kantor masih. Hati-hati terus ya. Happy terus di awal jam siaran Beril. Temenin gue yuk. Absen-absen dulu. Posisi lagi pada di mana dan lagi ngapain nih?

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: MRT. Enggak ya, sorry.
1: Oke, baca-bacain dulu nih WhatsApp nih. Gitu ya, kalau siaran sendiri kalau ngejok agak gimana gitu, aneh, janggal aja, aneh gitu. Sorry, gue nyesel barusan. Better info Semarang terang benderang ber. Oke, kalau daerah kamu gimana, sahabat suara? Jujur kemarin Cilandak nih kantornya Iswara sempet hujan, tapi dikit doang. Kayak hujan buatan dah guys. Lalu pas gue sampai kantor kok basah jalanan gitu. Tapi bentar doang kata satpam. Ada 0838 sekian sekian sekian sekian. Malam Bang Meril, saya Toplamot dari Sukabumi Jabar. Wih, namanya keren juga, Toplamot. Dipanggilnya Top apa Lam apa Mot? Lagi nyantai Bang, nungguin Bang Meril on air. Thank you bro, respect yang pada nungguin aku on air, sehat selalu ya. Dan nanti juga aku bakal live loh di TikToknya iswara.network, jadi mending temenin di sana. Yang mau update mungkin pengen titip salam nih, mumpung gue siaran nih, waktunya sekitar 2 menitan lah, gue kasih lo waktu untuk titip salam. Kirim aja ke WhatsAppnya Iswara, nomornya gue ulangin lagi, 0816 114 1014. Itu ya nomornya ya, mau titip salam atau pengen update di jalan trafiknya seperti apa, atau mungkin hari ini di kantor tuh gimana sih, ada anomali-anomali yang bikin gregetan gak, pengen curhat boleh. Nanti di jam 9 juga bakal ada sesi curhat. Jadi gue mempersilahkan lo untuk kirimin curhatan-curhatan lo ke nomor WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. Yang panjang aja karena ntar gue bacain ya, karena itu sesinya dedicated. Oke, dedicated untuk curhat. Ini ada dari Dinda juga. Kabarin udah sampai rumah, tumben nih aku pulang cepet hari ini. Selamat beristirahat Dinda, selamat tidur langsung ya. Tadi gue kepikiran si Lamot bilang lagi nyantai gitu. Di pala gue nyantai itu adalah yaudah gue di sofa senderan. Di kantor kan ada sofanya gitu ya. Terus gue tiba-tiba bisa ketiduran gitu. Banyak tempat-tempat yang menjadi tempat yang unexpected untuk gue tiba-tiba ketiduran gitu ya. Sofa sih expected, tapi gue pernah ketiduran di LRT. Nah, jadi saat itu gue abis dari Bandung naik Whoosh, abis itu lanjut kan naik LRT. Gue itu harusnya turun di stasiun, aduh gue lupa deh, pokoknya deket Rasuna stasiun apa. Cuma gue ketiduran sampai dukuh atas. Dan lo tau kan LRT, ini sekalian kritik gue ya, LRT itu kursinya gak terlalu enak. Tapi gue lagi capek-capeknya banget, kursi itu gue ketiduran di situ. Sampai yang kayak, loh kok udah mentok-mentok kan dukuh atas kan. Sampai akhirnya, mas, Rasuna udah lewat ya? Udah tadi bang gitu, tapi ntar kita muter lagi kok, santai. Oh.

0: sangat amat di luar ekspektasi. Yang paling menurut lu,
1: gila kok gue bisa ketiduran di sini ya?
0: Nah, coba jawab tempat tidur lo, nggak lo pernah ketiduran di mana sih yang unexpected gitu ya? Jawab di WhatsAppnya Iswara, gue ulangi lagi nomornya 0816-114-1014. Kita masuk ke Okay dulu, sahabat suara menemani lo yang lagi di jalan. Lagu-lagunya Beryl, anti ngantuk ya guys ya. Ini lagu juga artinya deep sih jujur, lupa nama, ingat rasa. Ada yang bisa mengartikan, kira-kira artinya apa?

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Potret bagaikan langit, asik. Beryl Nasan Devi di nongkrong bareng Beryl nemenin lo. Tempat tidur lo yang paling absurd. Ya, lo pernah ketiduran di mana aja sih yang paling aneh tuh? Kalau gue di LRT, menurut gue LRT udah paling aneh. Maksudnya, karena gini, lo kalau lihat orang selalu pakai masker di angkutan umum, mungkin dia takut ketularan penyakit sinusitis di tempat umum, ya. Tapi adalah alasan utamanya adalah orang pakai masker di angkutan umum adalah kalau ketiduran nggak jelek mukanya, karena ketutupan. Nah, gue saat itu kondisinya saya tidak pakai masker. Wow, buat gue nggak tahu ngorok apa enggak ya, cuma sepertinya sih iya ya. Lalu gue capek banget tuh dari Bandung, set. Michelle, gue pernah ketiduran di salon pas lagi kerimbat. Ini aneh sih. Yang lo tahu adalah kan kalau apa lagi potong rambut itu kan tukang cukurnya kan aktif untuk apa gerakin pala kita kan, nundukkan lagi mas. Nah ini si Michelle ketiduran, gimana ceritanya coba? Bingung nggak lo? Tapi menurut gue ini adalah tempat yang mendukung ya. Kalau cewek tuh kan salon, kepalanya dipijet, lampunya redup, musik-musik pelan gitu ya. Udah jadi hotel be itu salon. Rizky dari Depok. Rizky-nya Kinos gak nih? Salah dong. Pernah ketiduran di rumah temen pas lagi rame-rame. Oh, cakwe. Ya, nempel, nyender, tidur, cakwe. Aurel, pernah ketiduran di toilet kantor. Tapi bener loh, ini terjadi tau guys. Jadi gini, ada teman gue yang dia tuh gak suka sama kantornya, gak suka sama lingkungannya gitu. Tapi ya dia, ya mau gimana bro, cari duit kan. Sampai dia tuh rajin banget ke toilet, ke bilik WC untuk me time. Mungkin me time mungkin ya, mungkin dia bisa diem main HP atau ya udah, karena dia gak suka sama lingkungannya. Jadi sampai ketiduran pun pernah mungkin dia. 0813 sekian-sekian. Oke, dia bilang pernah ketiduran di bioskop sampai ngorok pula. Nah, filmnya apa itu coba? Gue ingat bokap gue nonton bioskop waktu itu kan. Gue masih SMP. Kita nonton film yang action banget. Bokap gue suka, alias Bolt. Lo tau Bolt kan? Film Pixar yang anjing, yang anjing, yang animasi. Dia ketiduran. Ya wajar sih ya. Ini ada yang mau titip salam juga nih. Ada dari Abah Endang, Bagja 60. Mat malam juga all crew Iswara. Request Dudi Oris. Salamnya buat all crew Iswara Bandung dan semua sahabat Iswara 9 Kota. Makasih Beryl, sama-sama Om. Kasih tahu ke gue ya, tempat lo ketiduran yang paling aneh itu di mana sih? Tadi ada yang jawab di bioskop, ada yang di salon. Tenang aja guys, ada yang lebih absurd dari lo kok. Jawabnya di mana? Di WhatsAppnya Iswara tentunya di 0816 114 1014. Kita ke Piwi Gas Kens dulu biar makin semangat malam hari.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

I just wanna say I love you. Dari Potret diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenapa tiba-tiba ditelepon ya? Lagi siaran loh. Ya ampun, kaget banget gue. Mana connect ke tap sama handphone jadi suaranya double gitu loh. Sahabat suara jebrisik banget. Anyway, tadi gue sempat cari tahu soal ketiduran-ketiduran ini. Kenapa sih kita bisa ketiduran di tempat yang unexpected atau mungkin ke tempat yang di tempat yang tidak nyaman gitu. Ternyata ada istilah yang menarik, namanya sleep pressure. Jadi semakin lama kita terjaga, semakin besar tekanan biologis tubuh buat tidur. Masa sih? Semakin... Salah satu zat yang berperan adalah adenosin. Selama kita bangun dan beraktivitas, kadar adenosin di otak tuh meningkat. Jadi semakin tinggi kadarnya, semakin besar rasa ngantuk yang kita rasakan. Makanya ada momen dimana lu udah capek banget sampai kursi LRT yang keras dan pendek itu aja tuh ketiduran gue. Masih ngomongin soal ketiduran-ketiduran ini, sahabat suara. Lo boleh jawab, kira-kira tempat paling absurd lo ketiduran tuh di mana sih? Tadi ada yang jawab di bioskop, di salon.

0: kita ketiduran di mana sih, tempat-tempat yang paling absurd gitu.
1: Asik-asik.
0: Di angkot, di MRT, di rumah teman. Ada Spice juga, ada Dari, di TikTok ada Juni, goyang-goyang banteng, salah. Ada Wina, ada Glenn, katip salam buat Binia Biral, oke siap ntar disalamin.
2: Nyimak dari subuh ketemu subuh, respect Edo.
0: Semuanya kita masuk ke live TikToknya iswara.network ya. Kalau pengen titip salam boleh, kalau mau pengen update lokasi lo lagi di mana, pengen update traffic juga enggak apa-apa, atau pengen curhat-curhat abis ini ada sesi curhat, monggo. Caranya kirimin aja curhatan lo ke nomor WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Atau pengen sekedar update-update lagi ngapain dan lagi sama siapa, masuk aja ke TikTok iswara.network. Oke, okay, because I'll be back. Stay tune di Iswara 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

pudar dari Rosa 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin soal pernah ketiduran di mana sih tempat paling aneh yang jadi tempat ketiduran lo?

tartar di WhatsApp nih ya. 0851 sekian-sekian Halid tuh di DJ Halid kan nih. Kalau gue ketiduran terabsut nyampe parkiran mobil di rumah, malah ketiduran sampai pagi. Niatnya cuma merem sebentar. Guys, nih ya cewek-cewek yang lo harus tahu adalah cowok itu kalau udah nyetir, kalau udah capek banget nyetirnya, dia itu nggak prefer, dia tuh prefer di mobil dulu. Ini matiin mobil ceklek dah, mobil tidur. Atau nggak rebahan aja gitu. Jadi nggak langsung turun terus masuk rumah nggak. Ada cowok yang kayak gitu, gue yakin yang lagi nyetir tuh ada kebiasaan kayak gitu banget. Gue salah satunya. Gitu, ya kayak, pokoknya sensasi parkir mobil, matiin mobil, duduk, terus di belakangin kursinya ditidurin gitu. Wah tuh enak banget abis nyetir panjang. Asli. Dan Halid nih salah satu yang ketiduran, kenyamanan dia kebetulan. Kosong 895 sekian. Gue tuh kalau capek gampang ketiduran. Pernah waktu itu belum sempet yang ketiduran pules sih. Tapi gue bener-bener yang nyaman banget karena capek abis latihan silat tuh. Setajam silat. Terus disuruh tiduran di tengah lapangan. Terus tiba-tiba dibangunin sama pelatihnya. Bangun, nyaman banget. Oh, jujur malu karena gue di situ masih pemula banget dan amatir. Jadinya kayak cuma numpang tidur doang. Besoknya gue menghindar supaya nggak berinteraksi secara langsung. Malu jujur. Disuruh tidur. Disuruh tiduran di tengah lapangan. Malah ketiduran beneran. Ini absurd sih. Lo gak tahu kan berapa ribu orang yang ngeliatin lo tidur di tengah lapangan? Dan gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. Masih ngomongin tempat ketiduran lo yang paling absurd di mana sih sahabat suara. Gue bacain satu lagi deh. Ada dari Fikri. Ber, gue pernah ketiduran di rumah sakit waktu nemenin nyokap. Duduknya di kursi plastik, tangan masih megang botol minum. Ini pertanyaan juga sih. Apakah lo kalau ketiduran megang botol minum, genggaman lo lepas atau enggak? Soalnya gue pernah kayak power nap gitu, gak sengaja ketiduran, megang botol. Terus botolnya pas gue bangun masih ada di tangan. Terus gue mikir, anjir gue gak jatuh ya? Jangan-jangan gue Spider-Man. Boleh jawab di TikToknya iSuara.network. Karena sekarang gue lagi live, lo tinggal komen aja, ntar gue bacain, oke? Stay tune.

0: 101 salah, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenapa jadi belibet gitu? Kita masuk ke sesi curhat dulu yuk, sahabat suara. Yo, BTS berani terbuka sama AQ.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Halo. Kali ini ceritanya masih soal ketiduran, datang dari R. Sebenarnya ini teman gue yang curhat, cuma dia lewat gue lah, gue yang menginterpretasikannya gitu ya. Namanya R. Beberapa waktu lalu tuh gue ketemu dia malam-malam, sahabat suara. Kita tuh makan ya, nongkrong-nongkrong aja gitu lah. Dia bahkan masih sempat cerita soal kerjaan gitu. Dia tuh cerita soal orang yang lagi dideketin. Terus dia cerita soal rencana dia weekend gimana. Jarang lah momen itu kita berdua ngobrol cowok sama cowok gitu ya. Pokoknya kalau orang lihat dari luar, ini orang tuh baik-baik aja gitu. Terus setelah makan, udah tuh kan duduk di mobil. Terus tiba-tiba dia bilang, "Jet, gue capek banget anjir, sumpah." Gitu. Ya udah tidur ayo balik. Lu cabut gitu kan. Terus dia bilang, "Bukan capek yang itu, Ril." Gue langsung bingung, "Ah, apaan lagi nih?" gitu. Karena kan kita terhitung udah lama banget gak ketemu gitu. Karena menurut gue ada capek yang gak bisa disembuhin cuma karena tidur, sahabat suara. Dia lagi banyak banget mikirin hidup, kerjaan lagi gak sesuai ekspektasinya dia, hubungannya lagi jelas, di rumah juga ada masalah gitu. Dan yang paling bikin dia capek itu adalah dia ngerasa semua orang tuh ngira dia baik-baik aja, padahal kalau setiap ditanya, "Lo kenapa ya?" jawabannya selalu gak apa-apa. Terus gue kasih tahu dia, "Ya lo gak bisa ngomong kayak gitu mulu, jangan gak apa-apa mulu, tapi lo akan nelen pahitnya terus gitu. Ya lo sekali-sekali orang nanya lo kenapa, ya lo jawab lah, ya gak apa-apa, apa jangan gak apa-apa, lo jawab lah yang sebenar-benarnya lo rasain gitu. Kan lumayan ada tempat cerita buat lo gitu." Sampai akhirnya dia bilang satu kalimat yang menurut gue cukup bikin mikir, sahabat suara. Gue tuh bukan karena gak punya tempat buat cerita, Ber. Gue cuma udah capek ngejelasin. Ya udah, akhirnya gue gak heran kenapa gue ketemu satu jawaban. Dia tuh lagi capek banget abis itu, dan gue tahu bahwa dia tuh belakangnya lagi sering ketiduran kan. Orang capek itu, orang capek mikir itu, dimana-mana bisa ketiduran. Orang yang lagi punya masalah di hidupnya, gak tahu dari otak capek mikir, yang bahkan gak one at a time gitu loh. Jadi semuanya dipikirin dalam satu momen. Terus jadinya ke badan-badan juga capek, otot-otot juga capek. Jadi tuh jadi sering ketiduran. Teman gue adalah contohnya. Teman gue tuh lagi sering ketiduran banget. Nah ternyata memang stres itu, kebanyakan mikir, kebanyakan mendem, itu tuh bikin orang capek terus. Jadi pesan buat lo mungkin yang lagi mendem gitu ya, atau enggak yang lagi gak bisa cerita ke siapa-siapa, ya lo ceritain. Ceritain ke siapapun lah. Kalau memang gak bisa cerita ke temen, gak bisa cerita ke orang tua, gak bisa cerita ke pasangan karena si punya pasangan, ceritalah di sesi curhat BTS. Berani terbuka sama Beryl. Because I'm here for you. I'll be there. Walaupun cuma di on air. Dan lo gak usah takut nama lo kesebar, karena gue bisa nyimpen nama lo. Gue bisa bikin nama lo anonymous, oke? Tadi cerita dari teman gue, sedikit contoh lah ya. Abis ini gue akan bacain cerita-cerita dari sahabat suara yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara di nomor 0816 114 1014. Ditunggu ya cerita-cerita kamu. Abis ini aku puterin.

0: Kali ini voice note ya sahabat suara ya. Mari kita dengarkan dan pasang kuping sahabat suara baik-baik.
1: Hai bestiu.
2: Hai bestiu.
1: Tempat paling absurd di mana gue sering banget ketiduran. Terus sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tuh di sofa ruang tamu gue. Jadi gue itu kalau misalkan habis kerja gitu, terus gue duduk di sofa itu, terus gue selonjoran, buka handphone, WhatsAppan sama orang-orang, terutama pacar saya.
0: Nah,
1: itu.
0: Bentar. Orang-orang. Berarti pacar lo nggak cuma satu? Sorry.
1: Terutama pacar saya. itu tiba-tiba setelah gue WhatsAppan, gue taruh handphone gue di meja, terus gue tidur di situ, ketiduran sih lebih tepatnya, saking capeknya. Yang kedua di mobil kalau lagi perjalanan jauh, ataupun kayak misalkan perginya tuh ke Bogor atau ke Bandung, atau misalkan perginya agak malam, balik dari tempat tuh agak malam gitu, itu gue tidur di mobil
0: orang.
1: Jadi posisinya gini, bokap gue nyetir, gue di depan karena gue navigator kan, kayak co-pilotnya gitu, terus nyokap gue di belakang. Nah gue tuh kalau udah kena AC mobil, terus bluetoothnya itu bluetooth di mobil. Handphone gue udah connect ke mobil gue, dan itu udah ke playlist gue, udah teler tuh gue.
0: Oke,
1: btw lu mau gue keluarin core perasmunan komenan IG dan TikTok kita tidak?
0: Boleh.
1: Kalau mau gue keluarin abis ini.
0: Boleh, asal jangan merepotkan lu ya, Dar. Gue gak enak lu sama lu sebentar. Beril sih gak enakan. Lu tau gak? Lu tidur nih, bluetooth head unit mobil lo connect ke HP lo kan, buat bluetooth kan, playlist lo tau gak bokap lo sebentar spend gimana pas lo lagi tidur nih? Apa gue matiin aja handphonenya ya? Bapak lo, lagu apaan sih ini? Apa gue passwordnya gue salah-salahin biar gak bisa dibuka sejam kali ya? Itu bapak lo itu bapak. Lanjut. Ini ada, abis satu lagu kali ya, boleh gak sih? Ini bener-bener, ini deh satu. Malam Beril, aku tutut. Pikiranku lagi banyak banget dipenuhi dengan urusan kerjaan kantor. Terlalu banyak tugas yang date line-nya barengan, due date, maksud apa? Oh, date line-nya, yang date line-nya barengan. Walaupun aku udah bikin watch list, tapi tetap aja aku ngerasa bingung. Mana yang harus jadi prioritas? Mungkin gak bakal sesetres itu kalau waktu fokus untuk kerjain satu persatu. Masalahnya di jam kerja aku harus kontrol kegiatan kantor. Kontrol kerjaan front office, back office juga. Jadi waktunya harus dibagi-bagi. Pusing banget, tapi namanya juga tugas ya harus dijalanin. Aku cuma bisa berdoa, semoga selalu sehat biar bisa fokus kerjain tugas kantor dan kuliah juga. Good luck, Beril. Good luck to you too. Jadi memang tugas kantor itu deadline-nya barengan. Dan gue ngerti banget kenapa kita semua tuh suka kejebak dalam satu tenggat waktu gitu. Padahal sebenarnya kata orang tua dulu adalah, iya kamu dibagi lah ngerjainnya gitu. Misalkan udah tahu deadline-nya, misalkan ada dua tugas, deadline-nya tanggal 17 Agustus gitu misalkan. Ya minggu pertama, pokoknya 2 minggu sebelumnya, minggu pertama kamu kerjain tugas pertama, minggu kedua kerjain tugas kedua gitu. Tapi gue ngerti banget, emang tidak semudah itu. Di saat ada waktu kosong, kita cuma pengen istirahat. Karena kita tahu kita capek banget, banyak yang dikerjain di kantor. Dan gue ngerti banget kenapa lo lagi bingung banget mana yang harus dijadiin prioritas. Kalau gue memilih prioritas itu adalah yang pertama, yang mana yang paling impactful. Dalam artian kayak ada dua tugas misalkan, gue harus tapping sama gue harus meeting. Bukan impactful deh, itu terlalu harsh kayaknya. Yang apa ya, yang bobotnya tuh lo akan ngeluarin effort lebih untuk itu. Gue selalu pertamain yang gue akan mengeluarkan effort lebih gitu. Yang di pekerjaan tersebut kayaknya oke. Gue mendingan capek di awal, baru santai-santai di akhir gitu. Jadi kayak gue kerjain dulu ya tugas yang gitu. Baru nanti biar ngerjain tugas selanjutnya tuh udah kayak santai, bisa sambil istirahat, bisa sambil apa, sambil makan, sambil ngopi gitu. Gitu sih kayak kalau gue, tapi semoga insight dari gue yang ini, ya gue juga gak on time banget orangnya sebenarnya, cuma good luck buat lo Tutut, kabarin ya hasil pekerjaannya gimana nanti. Semoga apapun yang lo lakuin bisa berkah buat lo, amin, amin, amin. Dan semoga hasil memuaskan sesuai yang lo bayangkan sebelumnya. Oke, terima kasih udah cerita.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk ke sesi curhat. Sesi curhat ketiga di hari ini. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: sebagai
1: berbentuk voice note lagi.
0: Kita akan mendengarkan di malam hari ini. Let's go.
2: Halo Beryl, selamat malam.
1: Malam.
2: Thank you loh, by the way, sebelumnya buat BTS karena bikin gue gak bingung aja gitu untuk mencurahkan perasaan gue gitu tanpa gue harus overthinking, bingung mau cerita ke siapa apa segala macem. Mau cerita lah ke BTS.
0: Asik, mau cerita gitu. BTS aja.
2: Hari ini tuh gue mau cerita kalau kayak gue lagi overwhelmed kali ya, exhausted, apapun itulah namanya. Entah kenapa kayak gue bingung aja. Mungkin terlalu banyak hal negatif, hal-hal sedih yang menumpuk. Tapi gak tahu nih mau disalurinnya kemana gitu, mau dikeluarinnya kayak gimana. Jadi kayak gue bakal yapping di BTS ini deh. Apa yang gue sedihin atau apa yang gue pikirin lebih ke capek aja kerja jadi warga Indonesia.
0: Iya,
2: penting sih sebenarnya, cuman
0: ya udah.
2: Ah, tahu deh, mungkin karena gue lagi day one kali ya, day two deng.
0: Udah.
2: Sekarang posisinya gue lagi di mobil dengerin Iswara.
0: Asik.
2: Di pinggir jalan, honestly gue lagi berhenti, pengen diem aja gitu. Gitu sih. Gue pengen ngeluarin aja sih perasaan tak enak yang ada di dalam hati gue.
0: Apa, anjir, seru.
2: Thank you so much udah mau dengerin yapingan gue. Gitu aja. Gue mau request dong, Ril.
0: Ayo dong, boleh.
2: Untuk peneman kesepian gue kali ini, gue mau request lagunya Raisa judulnya Bila. Kayaknya enak nih denger-denger lagu sendu di saat yang lagi kayak gini. Gitu aja. Thank you, Ril. Thank you semuanya.
0: Thank you, Spice. Nah, inilah BTS ada buat lo. Buat lo yang kayak bingung, kayak pengen ngeluarin aja gitu. Ya ngomong apa bingung ya gak apa-apa, tetap gue puter. Itu tapi tuh ini, tapi gue jadi lo akan gitu juga sih. Yang kayak gue butuh ngomong aja gitu. Bahkan kadang-kadang gue ngomong di rumah sendiri gitu. Kayak, ada apa sih gue lupa. Anjir, gue lupa ini lagi. Kenapa sih gue gini mulu gitu. Gue sering banget kayak gitu. Berhenti di pinggir jalan. Ya udah, sambil ngeliatin rotasi orang-orang Jakarta tuh pulang pergi kerja tuh kayak gimana sih gitu. Ada kepuasan tersendiri lah. Pernah ada titik kayak gue pengen ada temen nih di rumah gue gitu. Apa maksud gue ngajakin orang mulu tiap malam dulu? Maksud gue ngajakin teman gue mulu main. Tanya teman gue, kayaknya gue adalah salah satu orang yang paling sering ngajakin main. Tapi nggak main keluar ya, main di rumah gue, yaudah main PS ayo guys gitu. Dan di rumah itu kita full main PS doang, kagak ngobrol. Ya ngobrol yaudah gitu, tapi kayak kalau ada orang tuh rasanya, oh iya dan temenin gue ya gitu cuy. Ya kan Dar, lo juga suka ngomong sendiri kan. Iya nggak apa-apa bro. Gitu sih sahabat suara. Anyway, ini gue pengen muterin satu lagi nih. Thank you ya Spice udah mau cerita. Ada sebuah voice note juga. Asik. Dari Uci. Uci, masuk Uci.
3: Hai Bear, selamat malam semuanya. Selamat malam warga suara Jakarta. Jadi gue mau cerita nih, tadi pagi tuh gue abis misuh-misuh alias gue abis marah-marah. Anjir. Abis menguras emosi jiwa gue kepada seseorang, pada salah satu orang di departemen gue.
0: Wow.
3: Jadi gue itu kan dikasih tanggung jawab untuk meng-arrange outing di departemen gue ya kan. Yeah. Jadi dari gue cari tempat, cari lokasi, transportasi, makannya gimana, pokoknya segala macam lah ya kan. Udah berminggu-minggu tuh gue sibuk lah nyari vendor segala macam gitu ya kan. Nah, pas waktu kita memutuskan untuk okay, kita meeting nih gitu ya kan. Nah, si orang ini enggak datang, enggak ikut meeting ya kan. Long story short-nya tadi pagi itu gue WA di grup untuk memastikan kalau berapa orang nih yang udah pasti ikut gitu ya kan. Jadi karena di satu departemen gue itu ada dua orang yang kemungkinan sih gak ikut karena dua orang ini kerjanya di shift gitu kan. Tapi tetap dengan keputusan kita akan kasih kompensasi ke mereka berdua gitu kan, berupa uang lah gitu loh, biar mereka juga sama-sama merasakan ya kan. Terus emang sih gue itu bilang di grup itu, Gue tunggu kabarnya maksimal sampai sore, gue bilang gitu kan.
0: Galak, galak.
3: Nah, si dua orang ini memberikan konfirmasi ya masih pagi gitulah. Bilangnya sih, Mbak, maaf ya kita nggak bisa ikut soalnya kita kan harus kerja, dan kalau misalnya kita ikut kemungkinan kita akan potong cuti, sedangkan kita udah nggak punya jatah cuti. Ya gue sih fine-fine aja, maksudnya kayak balas pun juga nggak yang terlalu gimana-gimana, kata gue. Oke, nggak apa-apa gitu ya kan. Nah, si orang ini, si bapak ini tiba-tiba nge-WA di grup juga gitu kayak, gimana sih Bu, kok jadi ngegas gini? Kan bilangnya keputusannya nanti tunggu sampai sore. Kenapa udah langsung dipastiin kalau yang ikut hanya 16 orang dan 2 orang ini nggak ikut? Loh, kok jadi gini ya, katanya gitu kan?
0: Iya.
3: Karena ya lo tau lah, Senin itu kan derder-derder banget ya. Derder-derder, gue lagi ngerjain laporan, ngurusin outing, emosi dong gue. Gue langsung balas aja, Pak, sorry ya, gue bukan, gue sih bahasanya bukan gue lo ya, saya bukan ngegas ya, kata gue gitu. Saya cuma mau konfirmasi aja, yang ikut berapa. Saya bukannya so ngatur, kalau ribet kayak gini ya udah, mending gak usah aja coatingnya, saya juga udah capek, gue bilang gitu kan. Dia malah, aduh, malah blunder, malah segala macem, ngomongnya gak enak gitu ya kan. Terus akhirnya
0: lemes,
3: gue balas di komen grup pakai caps lock semua.
0: Wow,
3: kata gue, udah ya Pak, gak usah dan gak perlu juga chat saya di copy paste, saya juga udah paham. Dan sorry ya guys, bukannya saya mau ikut mau ngatur atau gimana, cuman kan ini udah deadline, takutnya di tanggal itu keisi sama orang gitu kan. Udah lah, ya gue agak sedikit misuh-misuh lah segala macam gitu ya kan di grup itu. Gue juga udah malas sih ngeladeninnya, sampai si bapak ini tuh kayak gimana sih, ujung-ujungnya dia bilang yaudah deh saya gak ikut deh, untuk jatah saya angus juga gak apa-apa gitu ya kan. Terus pas sore-sorenya tiba-tiba bos gue di grup itu nge-WA kalau mertua si bapak ini tuh meninggal ya kan. Terus ya gue agak sedikit merasa guilty, tapi masih kebawa emosi, tapi gimana, ah ya udahlah, intinya begitu aja ya Bir ya, thank you.
0: Yang pertama jangan lupa ucapin turut berduka ya Ci, turut berduka juga dari gue. Yang kedua, ironis ya, outing kan harusnya bikin orang bonding, tapi malah jadi bikin misuh gitu loh. Sebel sih gue. Inilah kadang-kadang kita tuh kadang suka nggak tahu orang tuh lagi ngurusin apa, lagi mikirin apa, dan kita tuh cuma nerima ujungnya doang, kayak kenapa marah-marah lo, ya lo nggak tahu dia marah-marah kenapa, banyak yang dia urusin. Jadilah, itulah yang sering gue bilang kalau siaran sahabat suara, tugas lo di dunia ini selain beribadah, satu adalah adaptasi, sama dengan manusia kan manusia, gini lo harus bisa sesuaiin dengan kondisi orang lain. Lo itu kan yang bilang manusia itu adalah orang apa, makhluk sosial, hidup yang butuh orang lain juga gitu. Manusia kan orang-orang sekitar lo, mengerti mereka tuh lagi gini, mengertilah kalau misalnya mereka tuh backgroundnya seperti ini gitu. lagi ngurusin apa, lagi ngurusin apa, sesuaikan. Kayak lo ke tempat baru terus lo harus ya udah, oh ternyata ada apa di tempat ini tuh seperti ini. Banyak orang yang kayak egonya tuh tinggi banget, kayak gak mau ya gue bener, gue akan ngelakuin hal seperti itu di tempat baru ini karena menurut gue itu bener. Gitu ya sahabat suara ya, manusia kan manusia, adaptasi itu doang tuh tugas lo di dunia ini, sama ibadah tentunya. Sahabat suara, Beril pamit dulu. Terima kasih buat lo yang dengerin Beril hari ini. Besok ketemu lagi ya. It's time for me to say, mics off, hearts on, and us.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lo jangan marah-marah tau. Lo kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lo.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lo. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lo? Iya. Kan lo kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo...
2: Enggak.
1: Lu gak temen gua? Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gua di antara grup itu yang paling absurd, gua gak tahu bu, karena kan gua gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

olej, paniak, cerita. Ma ti berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
3: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna

0: keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumpuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Salasa Gembira. Sahabat Suara. Ha ha ha.
1: Mana mah eta meunang ade teh kitu
0: ngumpul mana mah. Ha ha ha. Sahabat Suara bersama Wanda dan Elmi.
1: Wah, mana mah orang juga.
0: Suara seru. Au.